0: NTT dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
3: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
4: Ini juga lebih ringan dan lebih
3: kokoh.
4: Tahan lama kan ya?
3: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan.
4: Tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
3: Betul.
4: Genteng berbasis.
3: Bisa sabut kelapa, ya. Berkoher, betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
5: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
2: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
0: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir

0: ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
1: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Skuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
4: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
3: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
5: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
7: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan Tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan

0: Dan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
1: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
0: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
2: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
0: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
4: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
5: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS mengungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
6: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
5: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
7: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,1%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
5: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
7: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Daniku, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9 dalam beras ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
5: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
8: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak di kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun data itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
9: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban di pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabu dan juga pendengar, pemirsa di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali lagi di Kabar Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 di edisi hari ini, pendengar dan pemirsa. Edisi Jumat 7 Agustus 2026, bertepatan di 23 Safar 1448 Hijriah. Baik, pendengar, sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman Skor Wheel 17 pagi hari ini, kita terlebih dahulu akan mengupdate informasi BMKG atau informasi cuaca bersama dengan Nasita Azahra Lubis. Assalamualaikum, Kak Nasita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Gimana kabar, Kak Nasita?
1: Gimana, Bang?
0: Gimana kabarnya? Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat ya, semangat ya.
1: Insya Allah semangat, Bang.
0: Baik, teman-teman di rumah juga udah menunggu nih informasi cuaca untuk Provinsi Aceh. Selengkapnya bisa disampaikan, Kak Nasita.
1: Iya, baik, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut perakiraan cuaca edisi 7 Agustus 2026. Berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kemudian ada potensi hujan yang cukup merata, utama untuk wilayah sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Sabang, Aceh bagian utara, timur, tengah, dan sebagian wilayah Aceh bagian selatan. Ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai angin kencang. Kemudian pada saat malam hingga dini hari, kita perkirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan dengan kecepatan angin kita perkirakan berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
0: Baik, mungkin ada himbauan karena kita untuk masyarakat Aceh khususnya begitu, baik yang ada di aktivitas yang ada di darat maupun di laut begitu.
1: Iya, kita himbau untuk masyarakat terus waspada terhadap jenis bencana hidrometeorologi seperti ada potensi terjadinya angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian untuk masyarakat pesisir lebih waspada jika tidak mendesak, hindari beraktivitas berlayar maupun melakukan penyeberangan karena tinggi gelombang. Kita perkirakan hampir merata, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian juga pantau informasi resmi cuaca melalui website di www.bmkg.co.id ataupun di sosial media, yaitu di Instagram info BMKG Aceh. Begitu, Bang. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih, Kak Nasita. Salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Ada Kak Nasita Azahra Lubis ya, yang sudah melaporkan bagaimana cuaca untuk Provinsi Aceh di pagi hari ini. Dan langsung saja saya menyapa teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom pagi ini. Tetap semangat dan ceria selalu ya. Di Banda Aceh ada Bang Rimas, di Sabang ada Kak Nadia, di Takengon ada Kak Nur Hasanah, di Singkil ada Bang Musin Bintang, di Lesmawi saya lupa namanya nih, Bang Dedi ya. Baik, suaranya belum kebuka itu.
2: Baik, dengan Denny di Lusmawe ya.
0: Denny ya, baik. Semuanya sehat ya, Alhamdulillah. Saya ke Bang Denny lah di Lusmawe. Assalamualaikum, Bang Denny.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar dan cuaca di Lusmawe?
2: Kabar saya baik dan cuaca agak mendung pagi hari ini di wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan juga Kabupaten Aceh Timur.
0: Baik, kemungkinan bisa hujan juga ya, Bang Denny ya?
2: Iya, karena kemungkinan bisa hujan. Dan di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya itu potensi hujan dalam beberapa hari terakhir sering terjadi di sore hingga malam hari.
0: Oke, baik. Ada informasi apa? Silakan mau dibagikan.
2: Ya, dari Lhokseumawe hari ini kami akan membagikan informasi tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh yang mengerahkan tim ke Kabupaten Aceh Timur untuk menangani kemunculan seekor harimau Sumatera di kawasan permukiman warga, tepatnya Dusun Alur Merbo, Kampung Pantikera, Kecamatan Simpang Jernih. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata mengatakan tim diterjunkan guna mencegah terjadinya interaksi negatif antara satwa liar yang dilindungi dengan masyarakat. Selain itu, petugas juga menggiring harimau agar kembali menjauh ke habitat alamnya. Sebagian dari upaya pemantauan, BKSDA memasang kamera untuk mengetahui pergerakan harimau dan memastikan keberadaannya di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, petugas juga menyerahkan bantuan berupa mercon atau petasan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi awal untuk menghalau harimau apabila kembali mendekati permukiman warga. BKSDA juga mengimbau masyarakat setempat agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun satwa yang dilindungi. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada aparat desa atau petugas BKSDA apabila kembali melihat keberadaan harimau di sekitar permukiman, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan aman. Selain itu juga, informasi yang sekarang ini menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, ini lapak penjual bendera dan atribut merah putih mulai bermunculan di Jalan Merdeka atau Jalan Protokol di kawasan Kota Lhokseumawe, pusat kota. Menurut pantauan tim reporter RRI, berbagai bendera merah putih, umbul-umbul, dan hiasan kemerdekaan mulai menghiasi kawasan tersebut, menarik perhatian masyarakat yang melintas. Salah seorang pedagang, Andi, mengaku telah berjualan sejak 1 Agustus. Ia menawarkan bendera dengan harga mulai dari Rp7.000 hingga Rp50.000. Bendera ukuran sedang ini yang paling menjadi ataupun yang paling banyak diminati. Menurut Andi, meningkatnya pembeli dalam beberapa hari terakhir menunjukkan antusiasme masyarakat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Kehadiran lapak atribut kemerdekaan juga semakin menyemarakkan suasana merah putih di Kota Lhokseumawe. Demikian informasi dari Lhokseumawe. Kembali ke rekan saya di Melabuh.
0: Baik, terima kasih Bang Deni. Ada dua informasi ya, mengenai harimau dan juga memeriahkan HUT ke-81 ya. Baik, terima kasih Bang Deni. Saya bergeser ke Takengon. Ada Kak Nur Hasanah. Assalamualaikum Kak Nur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, cuacanya gimana nih di Takengon?
3: Cuaca untuk pagi ini alhamdulillah cerah sekali sepertinya di luar sana Bang. Jadi kalau misalnya kita memandang jendela sana gitu ya, tuh sinar matahari agak tembus tipis-tipis lah ke studio. Gitu ya.
0: Bang Dimas aja tuh nggak kena sinar matahari.
3: Bang Dimas ngantuk.
0: Baik, Kak Nur silakan informasinya Kak Nur.
3: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih, salah satunya berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kemarin di Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Jadi Gibran memastikan negara hadir dalam proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pasca bencana Provinsi Aceh berjalan optimal di lapangan. Ya, salah satu agenda kunjungan kerja Wakil Presiden adalah meninjau pembangunan jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren Aceh. Kemudian juga selain itu, kunjungan ini untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan permanen baru agar sesuai target guna mendukung akses mobilitas di kawasan bisa kembali normal. Kemudian berkaitan dengan kunjungannya ke Lumut ya, mana dia tadi? Oke, izin. Kemudian juga ada informasi ya, di mana kemarin berkaitan dengan kunjungan Wakil Presiden ke Lumut, ini beberapa pihak, katakanlah seperti perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Tawar Aceh Tengah yang konon juga menunjukkan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran kunjungan kerja Wakil Presiden ke Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dan tim teknis dikerahkan untuk memastikan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi di setiap titik kegiatan rombongan. Suasana di Dataran Tinggi Gayo juga tampak semakin sibuk kemarin menjelang agenda kenegaraan tersebut, dan berbagai instansi melakukan persiapan. Itu tadi mungkin ya untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Bang, dari Pak Kemang, kembali ke Bang siapa namanya, lupa.
0: Nur,
2: Bang Karno.
0: Ini Bang, bukan Bung Joneru ya. Ada dialog kan nih begini di Pak Kemang?
3: Dialog kebetulan belum ada informasi, tapi nanti kami ada siaran langsung dari dari rutan Takengwan, mengulik pelayanan rutan Takengwan pagi ini di sekitar pukul 8.09 gitu Bang.
0: Setelah ini ya, setelah iya. Kalau di Loksmaya benda ini saya lewat tadi, ada di apa di sana nih pagi ini?
2: Ya, kita nanti akan ada dialog mengetengahkan majelis adat juga, nanti kita lanjut Halo RRI ya di jam 9 sampai dengan pukul 10
0: gitu ya.
2: Jadi agak padat hari ini.
0: Iya. Padat sekali malah.
2: Bukan agak ya, padat sekali malah.
0: Baik, saya nyebrang nih ke Sabang, ada Kak Nadia. Assalamualaikum Kak Nadia.
4: Iya, waalaikumsalam Bung Karno. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah. Di sana gimana nih cuacanya?
4: Oh, cuacanya di sini lagi mendung, angin, hujan juga nih, udah mulai hujan.
0: Lengkap ya.
4: Lagi agak-agak ekstrim begitu ya.
0: Tapi antusias berkunjung pariwisata, wisatawan di sana masih ramai ya?
4: Masih tetap ada, cuman mungkin tidak seramai hari libur ya, Bung Karno.
0: Baik, silakan informasi yang bisa dibagikan karena dia.
4: Iya baik, terima kasih Bung Karno. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Skor 17 yang bertugas di pagi ini. Baik, satu informasi dari Kota Sabang mengenai cuaca buruk yang juga disertai angin kencang di perairan Sabang menyebabkan pasokan ikan ke pasar induk Sabang menurun. Kondisi ini berdampak pada kenaikan harga sejumlah jenis ikan karena hasil tangkapan nelayan yang juga berkurang. Pedagang ikan di pasar induk Sabang Jailani mengatakan cuaca buruk membuat sebagian nelayan, terutama yang biasa melaut pada malam hari, memilih menghentikan aktivitas sementara. Akibatnya pasokan ikan berukuran kecil yang menjadi kebutuhan masyarakat pun ikut menurun. Berkurangnya pasokan ini membuat harga beberapa jenis ikan juga mengalami kenaikan. Dan kondisi ini dipicu karena terbatasnya stok dan sementara permintaan masyarakat tetap ada. Meskipun demikian, tentunya para pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memasarkan stok ikan yang masih tersedia. Diharapkan kondisi cuaca segera membaik agar nelayan dapat kembali melaut dan pasokan ikan pun juga segera kembali normal. Dan beberapa pedagang juga memperkirakan pasokan ikan yang masih ada ini meskipun terbatas selama cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi di perairan Kota Sabang. Dan tentunya menjadi harapan bersama juga agar kondisi segera kondusif sehingga distribusi ikan ke pasar induk Sabang kembali lancar dan harga ikan tidak terus mengalami kenaikan. Baik, itu saja Bung Karno, satu informasi dari Kota Sabang pagi ini.
0: Baik, terima kasih Kak Nadia. Kalau ada dialog
4: ya, sama-sama.
0: Biasanya Rili ya.
4: Iya, kami bergabung bersama Bang Dimas.
0: Iya, oke baik. Terima kasih Kak Nadia.
4: Iya, sama-sama Bang Karno.
0: Harga ikan ini memang kalau lagi cuaca buruk mahal sendiri ya harga ikannya. Kalau
4: lagi. Iya, betul.
0: Baik, saya ke Bang Musin dulu nih. Assalamualaikum Bang Musin Bintang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Bang Musin?
5: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini, dan untuk cuaca di pagi hari ini kayak Bung Denny juga nih menuju kelabu.
2: Nih ya, ini Muksin Asing Kili ini ya.
5: Asing Kili Bung Denny.
2: Iya, iya.
5: 55.
0: Bang Muksin dia masih senyum karena masih bulan muda nih kan.
5: Iya Bang Karno. Pertengahan bulan nanti udah berkurang baterainya nih. Belum cas lagi.
0: Baik, silakan informasinya bisa dibagikan Bang Muksin.
5: Baik, terima kasih Bung Karno dan teman-teman semua Korwil 17. Satu informasi dari Aceh Singkil terkait Bank Aceh Syariah di Aceh Singkil peringati hari ulang tahun ke-53 dengan kegiatan donor darah. Selain menyerahkan bantuan kepada Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdurrauf As-Singkil sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keagamaan aksi kemanusiaan donor darah warnai peringatan hari ulang tahun ke-53 PT Bank Aceh Syariah Kabupaten Aceh Singkil. Dengan mengusung tema Kuatkan Amanah, Tumbuhkan Berkah, peringatan hari ulang tahun ke-53 ini menjadi momentum bagi Bank Aceh Syariah untuk mempertegas komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Pimpinan cabang PT Bank Aceh Syariah Aceh Singkil, Muhammad Iksan mengatakan peringatan hari ulang tahun Bank Aceh kali ini tidak hanya menjadi seremoni, akan tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga besar Bank Aceh Syariah. Muhammad Iksan juga mengatakan sempat menyinggung khusus untuk kegiatan aksi donor darah untuk tahun ini, pihaknya menargetkan minimal akan mengumpulkan sebanyak 30 kantong darah, sebab kegiatan donor darah itu merupakan bentuk kepedulian bersama yang diperkuat memenuhi permintaan masyarakat, serta sekaligus sebagai upaya mendukung ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Hasil amatan kegiatan aksi donor darah yang digelar PT Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Aceh Singkil bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Baik, Bung Deni, Bung Karno, satu informasi dari
2: Singkil. Masih ingat apa saya, Uksin ya?
5: Iya, teringat terus ini.
0: Ada melekat di hati itu ya. Baik, terima kasih Bang Uksin Bintang di Singkil ya, soal donor darah tadi ya. Baik, saya ke Banda Aceh, ada Bang Dimas di sana. Assalamualaikum Bang Dimas.
6: Waalaikumsalam, udah ngantuk ya. Saya nih.
0: Ya pagi Bang Dimas terus nih kelihatannya.
6: Iya, makanya harusnya saya tidur di sini sih.
0: Iya.
6: Mungkin karena cuaca juga kali ya. Cuaca sejuk, memang sejuk sekali pagi ini.
0: Oh, kalau di luar sejuk sekali. Dingin.
6: Iya, bahkan tadi saya buka pintu studio, saya buka dari pagi tadi biar enggak kedinginan saya.
0: Soalnya AC harus nyala.
6: AC-nya sudah di set permanen, jadi nggak bisa serupa lagi. Jadi upayanya ya buka pintu aja gitu. Oke, okay, sebelum saya tidur saya sampaikan satu informasi deh ya. Jadi informasinya terkait UMKM ini, terkait Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Rekernasda Aceh Besar menyatakan siap memperkuat ekonomi daerah dengan mendorong pelaku UMKM agar naik kelas. Dan Ketua Rekernasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, pelatihan, promosi, hingga membuka akses pasar yang lebih luas. Dan menurutnya Rekernasda juga aktif mendata pelaku UMKM hingga ke gampong-gampong agar seluruh potensi usaha masyarakat bisa mendapatkan pendampingan. Dan Rita menilai penguatan UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjaga warisan budaya Aceh Besar melalui produk unggulan seperti batik, songket, bordir, dan anyaman bili. Ia menambahkan anyaman bili menjadi salah satu produk yang paling diminati dalam berbagai pameran. Karena itu Rekernasda akan mendorong inovasi dan promosi agar produk UMKM Aceh Besar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Dan Rekernasda bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga optimis pembinaan yang berkelanjutan akan semakin meningkatkan kualitas produk sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri para pelaku UMKM untuk terus berkembang. Itu saja informasinya Bung Karno terkait dialog pagi ini. Kita nanti dialog luar studio dengan tema masa transisi darurat berakhir, terus bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Nanti ada narasumber Kepala Posko Wilayah atau Kaposwil Salantas Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, ada Dr. Safrizal ZA. Terus ada juga General Manager PT Solusi Bangun Andalas, ada R.A.D. Santoso, maksudnya Santosa. Terus yang terakhir ada Dr. Nurlis Effendi, ini selaku jubir atau juru bicara pemerintah Aceh. Nanti dipandu oleh presenter Khaira, jadi saya bisa tidur lebih cepat.
0: Bisa tidur ya.
6: Tidur lebih cepat.
0: Gimana tidur nih buat acara dialog? Kita emang ada dialog luar studio.
6: Jadi saya tinggal rilis aja nanti ke auditorium gitu. Oh maksudnya di RNN.
0: Sabang dan Cingkil juga rilis nanti ya?
6: Iya pasti gabung ke sini.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh sudah berbagi informasi ya. Sementara dari Melabo ada satu informasi seputar Satpol Airut Polres Aceh Barat selamatkan ABK kapal karam di tengah laut. Personil Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan seluruh anak buah kapal KM Putri Ayu yang karam akibat diterjang cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Aceh Barat. Berikut kita saksikan atau kita dengarkan juga laporan bersama reporter RRI Melabo, Irham Syah, berikut ini.
7: Respon cepat personel Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpol Airut Polres Aceh Barat bersama nelayan berhasil menyelamatkan dua anak buah kapal ABK KM Putri Ayu yang karam akibat dihantam gelombang tinggi dan cuaca buruk di perairan Aceh Barat. Peristiwa itu bermula saat KM Putri Ayu GT4 yang dinahkodai Musliadi bersama seorang ABK Iwan berangkat melaut pada Selasa 4 Agustus 2026. Setelah semalam berada di tengah laut, kapal mengalami cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang menyebabkan lambung kapal bocor hingga akhirnya tenggelam sekitar 23 mil laut pesisir Aceh Barat. Kedua nelayan beruntung diselamatkan oleh kapal pukat KM Sukma yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Satpol Airut Polres Aceh Barat yang langsung mengkoordinasikan operasi penyelamatan bersama masyarakat nelayan. Pada Rabu 5 Agustus 2026, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, personil Satpol Airut yang dipimpin Kasatpol Airut Polres Aceh Barat, AKP Karyanta, berangkat dari Pancang Inabah Laut, Gampung Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan menggunakan satu unit kapal nelayan menuju lokasi kejadian. Selain mengevakuasi korban, tim juga melakukan penarikan KM Putri Ayu yang mengalami kebocoran menuju daratan. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kasatpol Airut AKP Karyanta mengatakan respon cepat tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan. Ia juga mengimbau para nelayan agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi kapal layak berlayar, serta melengkapi peralatan keselamatan sebelum melaut guna meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, tim gabungan berhasil mencapai lokasi pada Kamis 6 Agustus 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seluruh korban kemudian dievakuasi, sementara KM Putri Ayu ditarik menuju pangkalan di Kecamatan Johan Pahlawan. Operasi penyelamatan berakhir sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah kapal beserta kedua nelayan tiba di Dermaga Gampung Ujung Baru Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Kedua korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga dalam kondisi selamat, sedangkan kapal mengalami kerusakan cukup berat akibat dihantam gelombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Reporter RRI Melabo Ilham Syah melaporkan.
0: Keberhasilan operasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara Polri dan masyarakat nelayan dalam menghadapi kondisi darurat di laut. Sementara itu, Polres Aceh Barat kembali menghimbau masyarakat pesisir untuk tidak memaksakan melaut saat kondisi cuaca ekstrim demi keselamatan bersama. Sementara itu, pendengar dan pemirsa dan teman-teman, untuk melabuh menyapa dialog pagi ini, kita akan angkat nanti polemik hak guna usaha atau HGU PT SIR hingga jadi semak belukar. Ada tiga narasumber nanti akan dihadirkan. Yang pertama, Kabid Penyuluhan Pengelolaan dan Pemasaran Aceh Barat, Munadi. Kemudian, anggota DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani. Dan Direktur GSF Aceh Barat, Bung Abdul Jalil. Dan melabuh menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang sudah memberikan informasi untuk pendengar kita dan juga pemirsa pagi hari ini. Tetap sehat dan semangat. Insya Allah kita ketemu lagi ya di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: 101 Banda Aceh.
1: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
2: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Dan hari ini Jumat 7 Agustus 2026, kita bertemu lagi di program acara Halo RRI. Pagi hari ini saya sendiri karena Amar ada tugas lain ya pagi ini, jadi gak apa-apa bersama saya saja pagi ini. Ya seperti biasa, Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan tanggapan ataupun laporan, atau menurut Anda hal apa yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial akhir-akhir ini ya, atau sepekan terakhir, atau dalam beberapa hari terakhir, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI 0651443336 untuk layanan telepon, atau di WhatsApp juga 0852-8285-4445. Oke, pagi hari ini kita mungkin kita coba awali dengan ini meresahkan juga ya, terkait maraknya remaja ngelem ini di jembatan Lamnyong. Mungkin Anda mengetahui, Anda bisa bergabung bersama kami begitu ya. Ini terkait kita merespon video dan juga laporan warga yang viral mengenai aktivitas mencurigakan untuk anak-anak di fasilitas umum. Dan Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh ini mengeluarkan pernyataan resmi ya, terkait penanganan maraknya dugaan penyalahgunaan lem atau ngelem oleh kelompok remaja di bawah kawasan jembatan Lamnyong Darussalam. Dan pemerintah meminta komunitas lokal dan orang tua ini untuk memperketat pengawasan agar anak-anak tidak terjebak di lingkungan destruktif tersebut. Oke, silakan Anda. Mungkin Anda juga melihat aktivitas yang serupa di daerah Anda atau di tempat lain. Anda melihat, Anda bisa melaporkan di Halo RRI, atau bagaimana menurut Anda terkait aktivitas ini? Apakah memang di Banda Aceh atau di sekitarnya aktivitas anak-anak remaja ngelem ini sudah terbuka begitu ya, atau tidak lagi, atau mungkin sudah terlihat secara terang-terangan, dan mengapa hal ini bisa terjadi menurut Anda? Bagaimana Anda bisa sampaikan, atau Anda bisa komentar juga terkait isu yang kita angkat di pagi hari ini begitu ya. Untuk aduan yang pertama terkait maraknya remaja ngelem di jembatan Lamnyong, atau Anda sebagai warga di seputaran jembatan Lamnyong, apakah Anda melihat langsung? Silakan Anda sampaikan komentar Anda atau tanggapan Anda juga di WhatsApp kami atau di layanan telepon juga ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ini terkait pengamanan pengemis ngesot di pusat ekonomi kota. Dan ini viral juga di media sosial ya, terkait aksi ini penjangkauan humanis ya. Dan publik tentunya mengapresiasi sekaligus mengkritisi fenomena sosial setelah Regu Putri Satpol PP WH Kota Banda Aceh ini mengamankan seorang pengemis tuna daksa yang beroperasi dengan cara mengesot di tengah jalan Tekuci Pantai Kulu Kecamatan Baitur Rahman. Dan penertiban ini dilakukan di tengah padatnya arus lalu lintas karena membahayakan keselamatan pengemis itu sendiri saat ini. Dan saat ini pelaku juga telah dievakuasi ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Banda Aceh di Lamjabat untuk dilakukan pembinaan. Nah, silakan Anda sampaikan juga terkait

fenomena yang sedang viral ini ya, pengemis yang jalan ngesot atau mungkin menurut Anda pengemis ini juga bisa merasakan. Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0651443336 atau di WhatsApp kami 0852828544445. Okay. Silakan Anda sampaikan. Mungkin menurut Anda ada juga pengemis lainnya yang masih beraktivitas mungkin di tengah padatnya aktivitas masyarakat ya, dan ini bisa membahayakan keselamatan si pengemis atau juga pengendaranya ya. Anda bisa laporkan bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Nah, hal lain juga bisa Anda sampaikan bersama Pro 1 RRI Banda Aceh atau di Halo RRI, terkait sebelumnya kami juga mendapatkan laporan dompet yang hilang begitu ya, beserta isinya. Anda bisa juga melaporkan mungkin terkait fasilitas umum, pelayanan umum, atau hal lain, hal yang menurut Anda ini sedikit meresahkan. Anda juga bisa bergabung. Mudah-mudahan kita nanti, tentunya kami akan usahakan untuk kita sambung ke pihak terkait agar kita bisa mendapatkan respon atau jawaban yang tepat begitu. Dan juga pendengar, hal lain terkait ini yang sudah kita bahas juga sebenarnya, tapi kita juga masih angkat terkait penertiban PKL atau pedagang kaki lima liar ya, kuliner yang menutup akses darurat rumah sakit. Nah, tindakan aparat penegak ketertiban umum menuai perdebatan hangat mengenai aspek kemanusiaan versus ketertiban fasilitas vital. Dan pendengar, Satpol PP WH Kota Banda Aceh ini melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL ya, yang berjualan di sepanjang jalan depan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin atau RSUDZA. Dan petugas menegaskan bahwa lapak-lapak tersebut telah membuat jalur medis dan akses darurat ambulans macet total nih. Aduh. Dan netizen ya di Instagram terbelah nih terkait mayoritas mendukung karena menyangkut keselamatan nyawa pasien darurat, namun juga sebagiannya mendesak pemerintah agar memberikan solusi relokasi cepat bagi para pedagang kecil. Aduh, ini kan menjadi dilema begitu ya. Oke, saya tunggu komentar Anda atau pendapat Anda di Halo RRI pagi ini. Nomor yang sudah saya sebutkan, dan saya jeda dulu deh. Tetap bersama kami di Halo RRI pagi hari ini.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Nah, pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Setelah saya bacakan tadi, ada beberapa informasi atau hal yang sedang ramai dibicarakan, hal yang viral juga di Banda Aceh. Kali ini saya coba baca dulu, ada WA dari pendengar kita. Ini ada Anwar di seputaran Lamprit. Saat ini jalan menuju ke Zainal Abidin kacau sekali, bahkan depan pintu masuk utama IGD itu banyak sekali motor yang parkir, bahkan sampai parkir tepat di belokan masuk ke IGD ZA, pas di samping pintu masuk IGD, dan juga pedagang kaki lima udah lama sekali aku tengok enggak ditertibkan, katanya ya. Kayaknya pedagang sama Satpol PP kucing-kucingan deh. Karena coba lihat aja, warkop dadakan di Jalan Daud deretan depan gedung DPRA udah kembali berjualan sore hari. Kerlap-kerlip rame, parkir sampai ke jalan-jalan udah ditertibkan, sekarang balik lagi. Kalau kita bilang pedagang kecil, enggak juga, modal besar semua itu juga, Pak, katanya. Oh, kalau kita bilang pedagang kecil enggak juga, katanya. Modal besar semua itu, Pak, katanya. Oke, terima kasih Bang Anwar di Lamprit. Ini menurut Anwar begitu ya. Kayaknya katanya ada kucing-kucingan deh. Karena setelah ditertibkan ini malah kembali lagi begitu ya. Oke, kita enggak tahu, itu menurut Pak Anwar atau Bang Anwar. Oke, kita menunggu tanggapan Anda bagaimana terkait hal-hal yang sedang dibicarakan sekarang ini. Dan saya coba baca info yang lainnya. Batuk saya, pendengar. Oke, kita coba baca lagi atau kita lihat dari redaksinya ya. Cuaca ekstrim ini ya. Nah, status siaga cuaca buruk, atap rumah terbang dan pohon tumbang. Oh ya, ini benar sekali nih. Tadi malam angin yang luar biasa kencang sekali. Ya, Caya. Iya. Oke. Jadi tadi malam memang angin kencang yang luar biasa. Bahkan malam hari tadi saya melihat ada tetangga yang sedang benerin atapnya, mungkin takut sengnya terbang ya. Tepat di samping rumah saya, atau di samping rumahnya itu ada rumah saya gitu ya. Nah, pendengar, isu ini mendadak bergeser 180 derajat dari suhu panas menjadi terjangan badai. Ini memicu kekhawatiran tinggi netizen di grup informasi publik. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda mengeluarkan peringatan dini status siaga cuaca ekstrim atau hujan lebat dan angin kencang. Ini ya, yang berlaku hingga hari ini 7 Agustus 2026. Dan cuaca buruk ini dipicu oleh aktifnya gelombang ekuatorial Rossby dan fenomena Madden-Julian. Dan BPBD Kota Banda Aceh merilis laporan resmi dampak badai yang menyebabkan 5 rumah warga rusak berat dan pohon tumbang menutupi jalan raya di 5 titik lokasi yang berbeda. Dan selanjutnya BPBD Kabupaten Aceh Besar ini mencatat 3 rumah warga hancur diterjang angin kencang. Ini terparah di daerah Lhong, serta pohon tumbang yang sempat memutus arus lalu lintas di Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Dan netizen ini ramai membagikan dokumentasi video rumah warga yang kehilangan atap atau kehilangan sengnya ya, akibat diterbangkan angin badai angin gitu ya. Oke, bagaimana di daerah Anda, pendengar? Ini tadi disebutkan di Kota Banda Aceh yang merilis ada 5 rumah warga rusak berat dampak badai yang besar ya.
dan di Aceh Besar ada 3 rumah warga yang hancur diterjang angin juga, dan juga ada pohon tumbang sampai memutus arus lalu lintas atau menutupi jalan lalu lintas di, dan ini yang terparah tadi disebutkan di Lung ya, untuk rumah warga yang hancur diterjang angin kencang. Dan bahkan saat ini pun kita lihat angin sedang kencang-kencangnya juga ya. Cuaca yang redup, tidak begitu cerah pagi hari ini, hanya saja angin yang begitu terasa. Dan ini juga mengingatkan untuk kita semuanya agar lebih hati-hati, apalagi sedang atau mau menuju ke suatu tempat atau berkendara roda dua, ini bahaya sekali. Mungkin Anda harus lebih hati-hati, apalagi melewati jalur-jalur atau jalan yang banyak pepohonan yang besar atau pepohonan yang tinggi di badan jalan. Ini bahaya sekali karena bisa mengakibatkan kecelakaan kalau dahan-dahan atau pepohonan ini tumbang begitu ya. Bahaya sekali. Mungkin Anda lebih hati-hati, lebih waspada ketika angin kencang. Mungkin Anda bisa ngambil jalur alternatif yang aman begitu, atau mungkin menunda sesaat ketika cuacanya atau anginnya reda begitu ya. Dan kita membuka layanan telepon seperti biasa atau WhatsApp untuk Anda. Langsung saja bergabung di layanan telepon 0651 44 336, atau di WhatsAppnya juga 0852 8285 4445. Anda bebas, Anda bisa menyampaikan seperti Bung Anwar tadi yang ada di Lamprit, menurutnya begitu ya, dan ia melihat parkiran atau mungkin jalur-jalur akses untuk ke IGD di rumah sakit ZA itu terhalang dengan motor yang parkir sampai di jalur atau belokan masuk ke IGD. Anda bisa juga menyampaikan mungkin di rumah sakit lain juga banyak ya, atau mungkin di tempat lain lebih rapi, lebih tertata rapi, sehingga tidak mengganggu akses jalur utama ambulans begitu ya, atau ke menuju ke IGD. Dan hal lain juga bisa Anda sampaikan mungkin di media sosial saat ini yang sedang ramai diperbicarakan, seperti tadi yang viral itu terkait penertiban pengemis ya. Dan ini memang kita ketahui berulang kali ditertibkan, namun ada lagi, ditertibkan lagi, muncul lagi begitu ya. Bagaimana di tempat Anda, mungkin masyarakat juga harus ikut serta atau berperan membantu pemerintah juga ya, mungkin dengan melaporkan hal-hal yang sering Anda lihat dan ini tidak enak dilihat, atau mungkin melanggar aktivitas yang sebenarnya. Dan oke. Nah, kembali ke info kerusakan rumah ini karena dampak angin kencang menghantam aspal atau asrama Polda Aceh dan juga pemukiman yang ini netizen ramai sekali membagikan foto atau juga video keprihatinan terkait badai angin kencang yang melanda sejak beberapa malam terakhir. Dan kejadian paling banyak dibicarakan adalah terbangnya atap 5 unit rumah tadi ya, dan di komplek asrama polisi atau aspol Polda Aceh Lamtumen, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Selain itu, angin kencang juga merusak rumah warga secara mendadak di Gampung Panah Tenong, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, hingga atapnya terhempas sejauh 10 meter. Oke. Dan di sini juga netizen aktif membagikan info penyaluran bantuan masa panik dari Dinas
Sosial Kota Banda Aceh ke lokasi kejadian. Warga saling memperingatkan di kolom komentar untuk waspada atau tetap waspada terhadap pohon tumbang di jalur nasional Banda Aceh Medan. Ini yang rawan sekali memang dari Sibreh menuju Indrapuri itu juga luar biasa rawannya ya. Apalagi beberapa bulan terakhir saya juga pernah menjadi salah satu korban dari pohon atau ranting pohon yang jatuh tepat di kepala saya. Oke, lebih hati-hati pendengar semua untuk Anda pengguna jalan, apalagi dengan cuaca yang ekstrim seperti ini. Bersama kami

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia.

ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.

0: Halo RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita gabung atau kita kembali di sesi akhir Halo RRI. Kebetulan ini ada yang gabung dari telepon, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan
2: Fitri.
1: Ya, ada Fitri di Darussalam. Ada apa Fitri? Mau ngomong apa kamu pagi ini?
2: Alhamdulillah. Ini Bang Dimas atau Bang Arso nih?
1: Arso.
2: Arso.
1: Iya.
2: Apa kabar Bang Arso?
1: Iya, kamu mau lapor apa Fitri? Silakan. Bukan basa-basi di sini, tolong ya.
2: Oh iya, iya. Oh, Bang Dimas juga Bang Arso.
1: Ya, kamu mau bahas apa Fitri? Silakan. Kita waktunya sedikit saja nih.
2: Ya, gini Bang Mas, Fitri mau laporkan. Fitri pernah dibohongin sama orang gitu Bang Mas, online gitu Bang Mas.
1: Terserah kamu lah itu.
2: Ya Allah,
1: maksudnya itu dibohongin apa nih, tentang apa? Apa namanya, penipuan online atau apa begitu?
2: Iya, penipu online Bang. Fitri kan pernah di WA sama orang, katanya tolong transfer duit ini.
1: Berapa duit kamu yang kamu transfer Fitri?
2: 300.000 Bang.
1: Aduh.
2: Sampai gitu.
1: Terus?
2: Tapi Fitri mau minta balik tapi nggak dibayar lagi gitu Bang.
1: Emang
2: gitu.
1: Siapa yang kamu transfer duit itu siapa?
2: Nggak tahu, orang entah mana, katanya perlu bantuan kayak gitu katanya gitu Bang. Ya udah Fitri bantulah kan, kita sebagai Islam kan kita harus saling bantu gitu ya Bang kan.
1: Ya udah, nggak bisa minta balik dong kalau minta dan niat bantu gimana. Oke, baik, intinya ini terkait penipuan online ya. Menurut kamu gitu ya, itu orang yang kamu bantu atau kamu yang transfer uang, kamu gak kenal orangnya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Fitri.
2: Ya Bang, ya Bang Amar mana Bang Dimas?
1: Gimana?
2: Bang Amar kemana? Biasa kan Bang Amar yang ini.
1: Iya.
2: Kemana Bang Amarnya? Gak ada.
1: Lagi ada, lagi mungkin lagi nggak kesini, lagi sibuk kali ya.
2: Oh gitu.
1: Okay. Ada lagi, siapa lagi mau kamu tanya?
2: Ya
1: nggak ada ya. Oke, baik, terima kasih Fitri ya sudah bergabung. Dan ada Fitri pendengar, mungkin ini juga kasus ramai juga dibincangkan ya, atau mungkin kasus yang mungkin kasus ini mungkin bisa mengajarkan kita untuk kita lebih hati-hati, apalagi terkait kirim-mengirim, kirim uang begitu ya. Harus lebih waspada lah memilih atau mempercayai seseorang dengan langsung mengirimkan. Tapi ini lebih, kasus ini lebih banyak dibahas di masyarakat umum itu terkait hipnotis katanya ya. Hipnotis, saya nggak tahu sih kebenarannya, tapi mungkin ya kita mengingatkan diri sendiri, teman-teman, kerabat untuk lebih hati-hati lah ya terkait hal ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tertipu atau kena tipu dari online begitu. Oke, baik, mungkin tadi jadi penutup untuk Fitri yang bergabung sama kita dari WhatsApp. Saya gak terima lagi setelah ada Bung Anwar tadi di Lamprit ya. Terima kasih semuanya yang sudah bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Setelah ini kita akan ikuti dialog Banda Aceh Menyapa. Ada Khaira nanti sebagai presenter pagi hari ini, dan nanti membahas tentang masa transisi darurat berakhir, bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Ada nanti Kepala Posko Wilayah atau Kaposwil dan juga Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR, ada Dr. Safrizal ZA, dan juga ada General Manager PT Solusi Bangun Andalas, ada R. Adi Santosa, dan juga ada Jubir atau Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Bersama Khaira nanti akan membantu dialog Banda Aceh Menyapa dari pukul 9 sampai dengan tuntas. Tetap bersama kami, sampai jumpa kembali di Halo RRI selanjutnya.
0: Halo RRI. Saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat. dari Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda, harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Indah apanya, amat amat.
1: Memang indah hidup ini.
0: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
0: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
1: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
0: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar.

0: Baik, berkat ibu penanda berada, selanjutnya kita ikuti dialog Bandece Menyapa terkait masa transisi darurat berakhir, bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Kita langsung bersama rekan Khaira. Silakan rekan Khaira. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menantikan ya. Ternyata masih ada sedikit delay untuk kita bersama, untuk kita ikuti dialog Bandece Menyapa pagi hari ini. Ya, tentu nanti narasumbernya yang hadir yaitu Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, ada Dr. Safrizal ZA. Dan juga nanti bersama ada General Manager PT Solusi Bangunan Dallas, ada R. Adi Santosa, dan juga Jubir atau Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Dan seperti yang sudah saya katakan, dipandu oleh rekan Khaira sebagai presenter pagi ini di Dialog Bandece Menyapa. Dan selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Anda juga bisa berinteraksi melalui nomor telepon 0651 44 336, atau di WhatsApp-nya juga 0852 82 82 85 4445.
1: Yeah.

0: Baik, pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan Kaira, tentunya akan memandu dialog pada jam menyapa pagi ini. Silakan rekan Kaira.
1: Selain bisa Anda dengarkan dialog ini melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id dan juga di frekuensi kami di 97.7 FM. Tentunya dialog Banda Aceh Menyapa ini juga bisa Anda nonton langsung di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, kita berbicara tentang masa transisi darurat berakhir, bagaimana masa depan pemulihan Aceh. Dan seperti yang kita ketahui bersama, beredarnya informasi bahwa tepat di tanggal 30 Juli 2026, Provinsi Aceh resmi mengakhiri status transisi darurat menuju pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Dan berakhirnya status tersebut, pendengar, ini menjadi sebuah tonggak penting dalam penanganan bencana di Aceh, namun sekaligus menandai dimulainya tahapan yang tidak kalah krusial, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pendengar, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah berakhirnya masa transisi darurat berarti seluruh persoalan akibat bencana telah selesai? Dan bagaimana nasib masyarakat yang masih menunggu perbaikan rumah, infrastruktur, fasilitas publik, maupun pemulihan ekonomi? Juga yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana memastikan proses pemulihan berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan mampu membangun Aceh yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan. Nah, tentunya pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya juga menegaskan bahwa setiap keputusan terkait status pasca bencana dilakukan setelah melalui koordinasi bersama dengan Forkopimda Aceh dan akan terus disinergikan dengan pemerintah pusat, termasuk dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dialog ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di sini di pagi hari ini. Dan sebenarnya kita juga mengundang juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Namun dikarenakan ada hal yang lain sehingga menyebabkan beliau tidak bisa berhadir. Oke, narasumber saya di sini juga ada dari Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera, bersama dengan Bapak Dr. Safrizal ZA. Assalamualaikum Pak Safrizal. Boleh dipakai mic-nya, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bapak di pagi hari ini dengan cuaca yang hujan barusan? Alhamdulillah. Oke, kemudian narasumber saya yang kedua yang sudah berhadir dari General Manager PT Solusi Bangun Andalas SBA Aceh, yaitu bersama dengan Bapak R. Adi Santoso. Assalamualaikum Bapak
2: Pak Adi. Waalaikumsalam Kak Ira.
1: Panggilnya Pak Adi, Pak Santosa?
2: Pak Adi.
1: Pak Adi, iya. Ya. Oke, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Kita berbicara untuk sesi yang pertama ini, pendengar, mengenai arah kebijakan pasca berakhirnya masa transisi darurat. Mungkin untuk kita lebih ketahui bagaimana kesiapan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan dari pihak tentunya dari pihak Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi bersama dengan Bapak Safrizal. Pak Safrizal, dari perspektif Satgas PRR, tentunya bagaimana evaluasi dan juga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama masa transisi darurat di Aceh?
2: Terima kasih. Pertama, barangkali untuk pengetahuan dan edukasi publik, penting kita jelaskan bahwa hari ini kita ada di fase pasca bencana.
1: Ya.
2: Fase pasca bencana itu sering kita sebut juga sebagai fase RR atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini penting sekali karena di dalam manajemen penanggulangan bencana kita selalu membagi fase itu menjadi tiga.
1: Okay.
2: Fase pra bencana atau fase PRB, pengurangan risiko, itu isinya adalah pemetaan, ya, pelatihan-latihan, kemudian pemenuhan-pemenuhan alat-alat evakuasi, kemudian latihan drilling segala macam. Tujuannya agar ketika terdadak oleh keadaan tanggap darurat kita lebih siap untuk mengurangi kerugian harta benda maupun nyawa yang lebih sedikit. Lalu kemudian tanggap darurat.
1: Iya.
2: Nah, tanggap darurat inilah yang kemarin baru kita tinggalkan fasenya. Sejak hari pertama tanggap darurat sampai kemarin tanggal 30 Juli, itu artinya kita sudah 8 bulan masuk tanggap darurat. Semua indikator tanggap darurat sebahagian besar sudah dipenuhi, ya. Kemudian masuklah ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Masing-masing memiliki sasaran, ya, tujuan yang berbeda-beda. Kalau fase pra-bencana itu membuat atau menyiapkan diri kita agar selalu waspada, dan kalau terjadi dadakan akan mengurangi resiko yang kita dapatkan. Sementara di tanggap-tanggap darurat, di fase tanggap darurat ini adalah sesegera mungkin memenuhi atau menolong masyarakat yang terkena musibah. Kita membagi ke dalam 13 indikator, nanti kita bisa jelaskan.
1: Okay, baik.
2: Nah, sekarang di tahap fase rehabilitasi dan rekonstruksi, ini tahap membangun kembali.
1: Betul.
2: Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, sudah 8 bulan kok belum selesai ya, ini?
1: Belum ada perubahan-perubahan.
2: Ya, memang belum. Karena tahap membangun ini mulai sekarang. Ya, kemarin tahapan kita adalah tahapan pertolongan. Apakah pertolongan kepada manusia, masyarakat, ya, dari terpapar, tempat tinggal, ketersediaan logistik, kemudian pemenuhan akses, ya, termasuk kemungkinan dari terkena ulang. Itu fase tanggap darurat. Okay. Jadi pertolongan kepada orang agar masuk fase yang ini, yang rehabilitasi pemulihan atau fase rehabilitasi dan rekonstruksi, membangun ulang. Jadi konstruksinya baru sekarang. Kalau konstruksi yang kemarin adalah konstruksi sementara. Jadi kalau nyambung, nyambung sementara. Kalau akses, akses sementara, walaupun sudah ada akses permanen yang dibangun karena sangat vital. Sementara yang lain masih akses membuka konektivitas. Nah, sekaranglah fase membangun ulang. Jadi apa strateginya? Ya, strateginya semua rencana sudah dibuat, berbagai macam bidang, tinggal kita tepati jadwal, proses pengadaan yang baik, pelaksanaan yang tepat waktu, hasil yang lebih baik daripada sebelum bencana.
1: Oke, baik. Saya penasaran juga nih, Pak Safrizal, dengan tanggapan-tanggapan Bapak terhadap masyarakat yang katanya nggak ada perubahan sama sekali sampai dengan sekarang sudah 8 bulan. Bahkan di video-video yang viral di sosial media cukup banyak beredar dan mendapatkan komentar yang negatif juga. Oke, silakan.
2: Ya, jadi memang belum pulih seperti sebelumnya. Memang iya, karena belum tahapannya.
1: Okay. Kan
2: rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini 3 tahun. Sampai dengan Desember 2028. Jadi enggak boleh pertanyaannya kok belum pulih seperti sebagaimana sebelumnya. Memang belum. Akan tetapi kita keluar dari fase darurat.
1: Oke.
2: Fase di mana logistik harus kita kirimkan lewat pesawat.
1: Iya, betul.
2: Ya, untuk misalnya wilayah pegunungan, semua jalur, 5 jalur menuju wilayah gunung putus semua. Enggak ada jalur lain selain heli dan Hercules misalnya, atau angkutan udara. Fase itu sudah kita tinggalkan. Sekarang kendati pun bahwa jalan itu tidak bisa menahan beban 100% sebagaimana sebelum bencana, tetapi sampai dengan 70-80% sudah. Artinya logistik ke daerah pegunungan sudah bisa dibawa akses darat, walaupun sebagian aksesnya masih akses sementara, jembatannya masih jembatan Bailey, jembatan Armco, pemadatan-pemadatan sisi gunung jalan, tapi akses sudah tembus. Jadi memang konstruksi di masa darurat membuka akses agar memperlancar mobilitas.
1: Yeah.
2: Nah berikutnya sampai 2028 nanti baru kita konstruksi. Nanti diharapkan di 2028 semua jalan, semua jembatan, semua sekolah, semua kantor pemerintahan, semua alat-alat produksi masyarakat, lahan-lahan, semua bisa diselesaikan. Jadi tahan pertanyaannya di 2028. Yang perlu kita tanya sekarang adalah progres-progres per bidang-bidang atau sub-bidang itu sejauh mana, maju nggak? Progres nggak?
1: Yeah.
2: Seberapa besar progresnya? Bahwa ada yang mengekspos, kondisinya memang seperti itu. Misalnya sungai. Sungai itu mengalir dari Gayo Lubes atau mengalir dari Takengon, Bedar Meriah menuju sampai ke daerah pesisir. Dan itu misalnya ada ratusan jembatan yang apa menyambungkan sisi tebing. Ya memang belum semua. Sebagian ada yang masih jembatan gantung ya. Jembatan perintis seperti itu misalnya kita punya target dibangun oleh TNI misalnya 100 unit. Ini masih 50 unit yang sudah, tapi progres terus jalan.
1: Iya, betul.
2: Ya, oleh karenanya ya kita bukan skeptis sama perspektif masyarakat, tapi menjadi tantangan bagi kita. Ada sisi-sisi yang ditayangkan oleh publik itu menjadi bahagian kita untuk memacu kerja lebih keras, lebih cepat, lebih ini lagi.
1: Bukan permasalahan Bapak ya.
2: Ya, tantangan. Lebih kepada tantangan kepada kita, karena kita sudah bagi-bagi job ini. Jembatan perintis dikerjakan oleh Satgas Jembatan TNI, ya. Ada juga dikerjakan oleh BNPB, ada yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemda. Jadi kita bagi-bagi.
1: Oke, baik, sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang terus seliweran di media sosial, bahkan di benak masyarakat Aceh yang katanya kok nggak siap-siap, kok nggak ada perubahan, kok nggak ada pemulihan.
2: Ada desa juga begini.
1: Apa itu?
2: Telat tayang ada. Contoh kemarin jembatan Rejo Payung yang ditayang adalah gambar ketika orang menyeberang dengan seutas tali.
1: Iya.
2: Oleh karena kita harus beritahukan kepada masyarakat. Sekarang sudah selesai jembatan itu dan sudah bisa dilewati jembatan perintis itu dan sudah resmi ya, dan sudah banyak foto-foto dan gambar-gambar yang kita tayangkan. Jadi kalau foto itu beredar lagi mestinya diimbangi dengan waktu itu ya berapa bulan yang lalu, ini sekarang. Nah, jadi tidak melukai hati masyarakat juga karena kekurangan informasi dari kita ya. Jadi pihak media juga harus membantu. Nah, ini sudah selesai. Ini tayang beberapa bulan yang lalu. Jadi kelihatan bahwa hope ya selalu ada tumbuh dalam masyarakat bahwa ini terus maju begitu.
1: Ya, baik, kita dengarkan juga ini penjelasan dari Pak Adi. Pak Adi sebagai bagian dari dunia usaha, bagaimana sih PT Solusi Bangun Andalas memandang pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam proses pemulihan pasca bencana?
3: Kalau dari perspektif perusahaan ya, PT Solusi Bangun Andalas ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Aceh, dari daerah Sima Aceh itu dari sekitar 4 dekade yang lalu. Jadi kami tumbuh berkembang bersama masyarakat, sehingga apapun yang terjadi di masyarakat, kami sebagai perusahaan juga merasa bertanggung jawab untuk terlibat di dalamnya. Dari persepsi kebencanaan ini, karena kebenaran kami bergerak di industri material yang sangat diperlukan pada proses reprekon ini, kami berkomitmen untuk semaksimal mungkin bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan produk kami. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita menjamin bahwa operasi pabrik, produksi pabrik itu di tingkat yang semaksimal mungkin bisa kita lakukan. Itu yang bisa kita lakukan terkait dengan kegiatan industri kami. Sebagai bagian masyarakat, dari semenjak awal bencana kami sudah terlibat langsung di situ. Jadi kami ada kegiatan saat itu membantu bantuan berupa makan. Bahkan kami bekerja sama dengan lembaga masyarakat, dengan BPBD dan sebagainya, itu terlibat langsung di dalam pembersihan di beberapa area. Di mana kami bekerja sama juga dengan Serikat Pekerja. Jadi saat itu di setiap hari Sabtu, karyawan kami sebagian yang tidak masuk karena kami shift pekerjaannya, itu bekerja sama dengan perusahaan datang ke suatu lokasi untuk kita bantu pembersihan. Kita bawa alat berat, kita libatkan orang, kita libatkan teman-teman dari klinik untuk apa, pelayanan kesehatan gitu. Juga kita bawa perlengkapan pendidikan, bantuan berupa tas sekolah, buku dan sebagainya. Itu kami jalankan sampai dengan sampai sekarang sudah berhenti, karena kami sekarang konsentrasinya adalah bagaimana mensupport program Rehab Rekon ini. Jadi konsentrasi kita sekarang adalah memproduksi semaksimal mungkin agar suplai material ke lapangan yang diperlukan untuk program ini bisa tersupport dari Sulawesi Bangun Andalas.
1: Baik. Saya juga penasaran nih, Pak Adi, pada saat pasca bencana itu Bapak terjun langsung ke lapangan?
3: Alhamdulillah saya sempat ikut ke lapangan, ya, ke daerah Pidi sehingga saya.
1: Ke daerah Pidi.
3: Iya. Jadi di sana kami, yang saya ikut langsung itu ada dua kali. Satu di musola, di masjid kampung, yang satu di madrasah. Dan kita sempat ya ketemu dengan masyarakat langsung, dengan adik-adik sekolah gitu. Kita ngobrol di situ, kita adakan bakti sosial berupa sarana kesehatan dan sebagainya. Alhamdulillah berjalan lancar saat itu.
1: Baik. Saat ini kan Aceh memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Saya juga mendapatkan informasi dia mengenai katanya berkurangnya semen, ya. Apalagi ini untuk pemulihan pasca bencana yang ada di Aceh ini. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal itu?
3: Ya, kalau dari isu yang beredar di masyarakat ada kelangkaan semen. Memang nyatanya seperti itu. Karena kalau kita lihat semen itu kan industri yang statis ya, tidak gampang menaikkan apa namanya volume dan sebagainya. Kalau dibandingkan waktu-waktu sebelumnya itu kan pasar kita stabil, tapi karena sekarang ada bencana kebutuhan naik meningkat tajam nih. Di sisi lain juga ada program-program pemerintah lain yang juga serapan terhadap semen banyak. Apakah itu pembangunan KDMP kah, sekolah rakyat kah gitu kan, apalagi saya lihat rekon itu di mana di fase awal memang semen itu diperlukan sekali. Di sisi lain masyarakat saat ini kan sudah tidak hujan lagi dan masa-masa kayak lebaran sudah lewat, jadi insya Allah masyarakat sudah punya dana untuk perbaikan rumahnya. Di waktu yang bersamaan mereka butuh semen gitu kan. Nah, sebatas yang bisa kita lakukan adalah kita berproduksi semaksimal mungkin, dan itu yang kita distribusikan ke pasar. Itu sebatas yang kita lakukan. Kedua, kami berkoordinasi dengan induk perusahaan kami, karena kami bagian dari Semen Indonesia Group, untuk kita mendapatkan support volume semen dari teman plan yang lain. Jadi kita dapat support dari Padang, kadang dari Narogong, Jawa Barat, untuk membantu mengatasi kelangkaan semen di Aceh. Dan memang dari SBA sendiri sekarang kita utamakan pengirimannya, kita arahkan distributor itu untuk mengirim Aceh dulu diutamakan. Dan diusahakan merata. Jangan sampai di Banda Acehnya banyak, tapi mungkin di Aceh Utaranya kurang. Itu kami kemarin sudah ketemu dengan distributor. Kita sampaikan bahwa kami dari perusahaan, karena kewenangan kami sampai di distributor, kita minta teman-teman distributor itu baginya juga rata gitu kan. Biar kelangkaan itu tidak spot. Jangan kesannya kok ini dapat banyak nih, saya nggak dapat, gitu kan? Itu jadi isu di masyarakat. Di sisi lain, kami juga masalah karena truk keluar dari pabrik biasanya kan tonase besar, Pak, ya. Begitu ketemu jembatan, katakanlah kalau orang bilang Selat Hormuz gitu kan, kan harus reshaping, pindah ke mobil kecil gitu kan. Itu juga jadi lebih lama. Ya kan? Lebih lama juga biayanya lebih mahal gitu.
1: Berarti untuk sekarang sudah stabil.
3: Insya Allah kalau dari sisi operasi kami, alhamdulillah pabrik berjalan lancar. Bahkan sekarang pengeluarannya, sifatnya itu kita tambah. Jadi jam kerja kita tambah gitu kan. Waktu-waktu idle kayak istirahat, pergantian shift itu kita isi untuk tetap jalan. Jadi orangnya boleh istirahat, tapi alat untuk ngisinya itu jalan terus. Jadi contohnya di loknya sekarang, kalau dulu setahun lalu tuh kita ngeluarkan sekitar 800 sampai 1000. sampai Juli kemarin 1.500, sekarang udah bisa sampai 1.800 ton per hari keluar.
1: Ya, okay.
3: Itu bisa kita lakukan.
1: Oke, okay, baik, saya kembali ke Pak Safrijal. Pak Safrijal, setelah status transisi berakhir di tanggal 30 Juli 2026 kemarin, apa perubahan pendekatan yang akan dilakukan oleh Satgas PRR dibandingkan saat masa tanggap darurat bencana?
2: Jadi

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Metro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih menjalin kebersamaan di 92,2 FM RRI Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kami pancarluaskan dari Jalan Radio nomor 1 Ketapang Indah, Singkil Utara. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali ya rasanya tentu saya Rizky Nugraha dapat kembali hadir dan juga menyapa ruang dengar Anda dalam program kajian Islami RRI Singkil untuk pagi Jumat ini. Nah, pendengar di mana pun Anda berada, dalam menjalani hari-hari kita sebagai seorang hamba, doa adalah nafas keimanan. Doa bukan sekedar permohonan lisan, melainkan wujud nyata ketergantungan kita kepada Sang Pencipta. Namun pendengar, pernahkah kita merenung? Mengapa terkadang ada doa yang langsung dijabah oleh Allah, namun ada pula yang harus melalui proses penantian yang cukup panjang? Nah, jawabannya, selain karena ketulusan hati, ada rahasia waktu-waktu khusus yang telah disiapkan oleh Allah SWT, waktu di mana pintu-pintu langit terbuka lebar dan tidak ada penghalang antara seseorang hamba dengan Tuhannya. Nah, pendengar, waktu-waktu inilah ya yang disebut sebagai waktu yang mustajab. Nah, pendengar, untuk mengupas tuntas bagaimana cara kita meraih keutamaan luar biasa di waktu-waktu mustajab tersebut, pagi hari ini kita telah bersama seorang narasumber yang luar biasa, seorang tentunya penyuluh ya, tentunya juga akan kita ajak berbincang-bincang, yaitu ada Ustadz Ma'arif Maulidil Khamis Esos. Iya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
2: Wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, gimana kabar Ustadz untuk pagi?
2: Alhamdulillah, luar
1: biasa. Sehat, Ustadz ya. Oke. Nah, pendengar, alhamdulillah ya, luar biasa. Untuk pagi ini kita akan membahas sebuah tema atau topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu berbicara tentang doa atau ya,

Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bersua meski via udara di ruang dengar radio RRI Singkil ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, suri teladan dan panutan kita semua, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Rizky Nugraha sebagai penyiar yang membawakan acara pada hari ini yang telah mengundang kami ke Radio RRI Singkil, dan juga kepada seluruh para pendengar RRI Singkil yang dirahmati Allah. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita pada kesempatan ini sebagai majelis ilmu yang penuh keberkahan. Para pendengar yang dirahmati Allah, semoga dimanapun Anda berada senantiasa dalam lindungan Allah, selalu dalam rahmat-Nya dan selalu dalam keberkahan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan setiap muslim, yaitu raih keutamaan doa di waktu-waktu mustajab. Doa adalah ibadah yang agung, tanda penghambaan seorang hamba kepada Rabb-nya, sekaligus bukti bahwa kita menyadari hanya Allah lah tempat memohon pertolongan dan berharap, sebagaimana tersebut dalam firman Allah surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki harapan, keinginan dan persoalan dalam hidupnya. Ada yang memohon kesehatan, ada yang memohon kelancaran rezeki, ada yang memohon keturunan yang soleh, ada juga yang memohon pasangan yang soleh dan salihah. Kemudian ada juga yang memohon kemudahan untuk segala urusannya, ampunan dosa, hingga memohon agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semua itu kita sampaikan melalui doa, karena doa merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Samad, Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Makna As-Samad ini sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat antara lain, yaitu tempat bergantung seluruh makhluk. Semua makhluk membutuhkan Allah, hanya Allah yang mampu mengabulkan doa. Semua rezeki, pertolongan, kehidupan, kematian dan segala urusan berada di tangan Allah, yaitu berada dalam kekuasaan Allah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan satupun makhluk. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku

akan lakukan. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah, pada para ulama menjelaskan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang lebih diutamakan dalam berdoa, di mana peluang dikabulkannya doa lebih besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu berdoa di sepertiga malam terakhir. Untuk waktu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila samaa'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqul man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Rabb kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni." Imam Syafi'i pernah berkata, "Doa di saat tahajud bagaikan anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Ia tidak akan pernah meleset." Dan ulama lain juga pernah berkata, Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal sering bangun malam atau mendirikan malam-malamnya, dikisahkan beliau pernah berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan doa di sepertiga malam kecuali aku menyesal." Ini menunjukkan betapa mereka menjaga waktu yang mustajab ini untuk memanjatkan doa kepada Allah. Namun waktu di sepertiga malam terakhir ini membutuhkan tekad yang kuat, memerlukan usaha yang sungguh-sungguh, niat yang lurus dan benar-benar serius, karena kita perlu bangun di tengah malam untuk melaksanakan tahajud lalu memanjatkan doa, sedangkan orang-orang di saat itu sedang tertidur pulas. Yang kedua, waktu-waktu mustajab itu adalah waktu antara azan dan iqamah. Di sini Rasulullah bersabda, "La yuraddu du'a bainal azan wal iqamah." Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Para sahabat ketika mereka berada di masjid, mereka tidak menyia-nyiakan waktu ini. Mereka memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan meminta kebutuhan dunia maupun akhirat. Namun waktu antara azan dan iqamah ini benar-benar singkat, jadi kita harus benar-benar mengambil manfaat. Ya, walaupun waktunya singkat, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memunajatkan doa-doa kita sampai Allah mengabulkannya. Kalau tips dari saya mungkin, walaupun antara azan dan iqamah ini sering kita dengar, namun kadang-kadang kita sering melewatkannya atau membiarkannya berlalu begitu saja. Jadi alangkah baiknya kita bisa memasang alarm di HP kita. Mungkin bisa kita buat di situ dengan apa istilahnya, nama alarm atau judulnya waktu mustajab. Nah, jadi ketika alarmnya berbunyi, maka kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memunajatkan doa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Adapun waktu mustajab yang ketiga yaitu saat sujud dalam salat. Di sini Rasulullah juga pernah bersabda, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa." Adapun pesan ulama

ada tiga doa penting yang dianjurkan untuk diamalkan dan sebaiknya tidak dilupakan saat sujud, terutama sujud terakhir. Doa yang pertama yaitu doa meminta husnul khatimah yang bunyinya seperti ini: Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Doa yang kedua yaitu doa meminta taubat sebelum wafat yang bunyinya Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, anugerahkan kepadaku taubat nasuha sebelum ajal menjemput. Adapun doa yang ketiga yaitu doa meminta ketetapan hati pada agama yang bunyinya seperti ini: Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini pada agamamu. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga pernah bersabda, yaitu kalau ingin doa kita dikabulkan, ada dua waktu yang sangat istimewa yang bisa didengarkan oleh Allah dan Allah pasti mengabulkannya. Yang pertama yaitu doa di penghujung setiap malam saat mendekati subuh, saat menjelang subuh. Biasa kalau di bulan Ramadan tuh seperti doa ketika sahur ya, sebelum subuh. Doa-doa yang kita panjatkan di waktu itu sangat mustajab. Insyaallah dengan izin Allah, Allah akan terima, Allah akan dengar, dan Allah akan kabulkan doa kita. Doa yang kedua yaitu doa yang dilafazkan sebelum salam ketika kita tasyahud akhir. Di sini dalam hadis Rasulullah menyebutkan dalam hadis Muslim nomor 588, idza tashahhada ahadukum fas'alu bi arba'in. Yang pertama, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Ini ya doa yang pertama, yaitu meminta kita meminta kepada Allah perlindungan daripada azab neraka jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri, yaitu kita meminta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, yaitu daripada fitnah kehidupan dan fitnah setelah mati. Dan yang terakhir yaitu wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, ini juga yang paling berat ya, karena ini kita meminta perlindungan kepada Allah daripada keburukan fitnah dajjal. Nah, semoga kita tidak sempat bertemu dengan dajjal ini, karena fitnahnya ini sungguh sangat besar. Kemudian adapun waktu mustajab yang keempat yaitu pada hari Jumat. Pada hari ini kebetulan juga pada hari Jumat, khususnya waktu terakhir setelah asar, yaitu waktu setelah asar menjelang maghrib. Kenapa hari Jumat ini menjadi istimewa bagi umat Islam? Hari Jumat ini juga dijuluki sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulunya hari. Ternyata ada makna tersendiri kenapa disebut dengan Sayyidul Ayyam, yaitu karena banyaknya keistimewaan dan peristiwa yang Allah takdirkan pada hari Jumat ini. Yang pertama yaitu Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama yang kemudian diutus ke bumi itu pada hari Jumat. Dan

0: Juga Allah mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga ke bumi juga pada hari Jumat. Selanjutnya Allah juga mewafatkan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Dan yang terakhir, ternyata Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama, yaitu itu menandakan hari kiamat, menandakan semua kehidupan itu Allah hancurkan, semua yang bernyawa pada saat itu meninggal, mati. Dan kemudian pada hari Jumat juga sangkakala kedua ditiupkan oleh malaikat Israfil, dan pada saat inilah manusia dibangkitkan semua dari masa Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir yang Allah matikan, yaitu manusia di akhir zaman. Jadi yang hari-hari Jumat ini juga istimewa karena hari mustajab Allah kabulkan doa sebagaimana disebutkan di atas tadi, yaitu khususnya di waktu terakhir setelah asar. Sebagaimana sabda Rasulullah, pada hari Jumat terdapat satu waktu, jika seorang muslim berdoa pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkannya. Kemudian yang ketiga, pada hari Jumat ini pahala dilipat gandakan. Jadi semua amal kebaikan dan sedekah yang kita lakukan pada hari Jumat itu Allah lipat gandakan. Yang selanjutnya, hari Jumat menjadi penghapus dosa. Jadi amal-amal ibadah dari satu Jumat ke Jumat yang berikutnya menjadi penutup dosa-dosa kecil. Dan yang terakhir yaitu terlindung daripada fitnah kubur. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan selamat daripada siksa kubur. Yang selanjutnya yaitu saat hujan turun, Rasulullah bersabda, "Itsnatani la turaddani ad-du'a'u 'indan nada'i wa tahtal matar." Dua doa yang tidak akan ditolak, yaitu doa ketika azan dan doa ketika turun hujan. Akhir-akhir ini, mungkin dalam seminggu ini pun bisa kita rasakan sendiri, Singkil sedang dilanda hujan, mungkin juga Aceh ya pada umumnya. Jadi sahabat pendengar, bisa kita manfaatkan waktu-waktu ketika hujan turun ini, maka kita bisa memanjatkan doa-doa kita, menyampaikan keinginan-keinginan kita supaya Allah bisa mengabulkannya.
1: Okay. Baik, terima kasih Ustadz, tentunya sudah memberikan penjelasan tentang tema kita mengenai tentang raih keutamaan doa di waktu-waktu mustajab. Bersama narasumber kita ini pendengar ada Ustadz Ma'rif Maulidil Khamis SSI. Nah, pendengar sendiri dimanapun Anda berada, tadi Anda sudah mendengarkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Tentu kita juga akan buka line telepon untuk Anda nanti ingin bergabung di 0858-3470-5558 atau di 0823-7295-5892. Nah pendengar, saat ini pukul 10 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, dan tentu kita akan ya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari narasumber kita, mungkin para pendengar kita ada juga yang mungkin yang ingin saya tanya-tanyakan juga nih ya, terkait tentang tema kita untuk pagi jelang siang hari ini Ustadz ya. Nah tadi tentu Ustadz sudah menjelaskan tentang keutamaan dan juga tentang pengertian waktu mustajab ya, doa mustajab itu. Nah Ustadz, dan juga tadi Ustadz sudah memberikan pengertian ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan waktu mustajab itu ya kan Ustadz ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari tentu Ustadz, ya kan, ada momen-momen istimewa nih Ustadz yang yang sangat baik juga untuk memanjatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Ustadz, pertanyaannya kapan saja waktu-waktu mustajab atau doa yang mustajab ini ya Ustadz ya, yang paling mudah kita temui setiap harinya di rumahkah atau juga di tempat kerja kita nih Ustadz, waktu-waktu mustajab itu seperti apa kira-kira Ustadz?
0: kalau untuk waktu mustajab sebenarnya tidak terbatas di mana posisi kita berada. Yang penting ketika kita menemukan waktu-waktu yang kita sebutkan tadi, maka kita bisa bisa langsung saja memanjatkan doa tersebut. Contoh misalnya kita lagi di tempat kerja, kemudian tiba-tiba awan mendung dan qadarullah Allah turunkan hujan, turunkan rahmat, maka saat itulah kita bersegera untuk mengambil kesempatan untuk memanjatkan doa kita kepada Allah. Dan sebagaimana yang disebutkan di hadis tadi, bahwasanya tidak akan ditolak doa yang kita panjatkan saat hujan turun.
1: Nah, mengenai tentang kita berbicara tentang hujan, Ustadz ya. Ustadz mengatakan tadi ada juga hujan salah satu tempat yang mustajab ya untuk kita berdoa ya. Nah, kita tahu seperti yang Ustadz katakan tadi bahwasannya di akhir-akhir ini singkil sering ya beberapa hari ini diguyur hujan. Nah, ketika hujan turun memang mungkin sebagian orang ya Ustadz ya, kita merasa sangat kerepotan tentang hujan ini Ustadz ya. Dan padahal hujan adalah sebuah rahmat dan juga nikmat yang bisa kita rasakan seperti itu Ustadz. Nah, seperti Ustadz katakan tadi bahwasannya bahwa saat hujan turun itu waktu yang makbul untuk kita berdoa. Dan kira-kira Ustadz, doa seperti apa sih yang sebaiknya kita panjatkan kepada Allah SWT di waktu hujan ini Ustadz?
0: Kalau memang kita bisa, apa istilahnya, kita menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu lebih baik. Misalnya ya doa-doa tentang apa istilahnya, doa-doa yang membuat kita semakin taat. Semakin taat seperti contohnya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di doa ini kita meminta kepada Allah supaya kita meminta tolong kepada Allah agar kita mudah dalam berzikir, mengingat mengingat Allah, kemudian Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dalam bersyukur, dalam bersyukur kepada Allah dan dalam beribadah sebaik-baik ibadah kepada Allah, dalam beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Kemudian kita bisa meminta doa apa istilahnya, mohon ketetapan hati pada agama. Ya, karena iman kita ini kan naik turun, jadi bisa jadi kadang-kadang kita condong kepada kemaksiatan, bisa jadi kadang-kadang kita rajin atau taat beribadah. Jadi itu memang kita nggak punya kendali sepenuhnya. Jadi kita, karena kita hanyalah manusia yang lemah, kita minta tolong sama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau mungkin karena waktunya singkat, seperti yang apa namanya, saat antara hujan, apa, antara azan dan iqamah tadi kan singkat waktunya. Hanya berkisar antara 5 sampai 10 menit. Jadi ada satu doa yang sangat apa istilahnya, sangat ampuh ya, kalau misalnya di orang-orang kita bilang doa sapu jagat.
1: Iya, yang tidak kita sia-siakanlah doa itu. Ustaz. Seperti apa Ustaz?
0: Doa sapu jagat itu sebenarnya simple tuh, anak-anak pun udah bisa menghafal. Yaitu doa mengharap kebaikan dunia dan akhirat. Bunyi doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi sapu jagat di sini yaitu mencakup semua kebutuhan kita. Karena kita kan nggak tahu yang mana yang kita butuh, yang mana kita ingin, yang mana menurut Allah baik untuk kita. Jadi disinilah peran doa ini. Ya Allah, aku memohon kebaikan untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Kemudian waqina azabannar, dan lindungilah kami daripada azab api neraka.
1: Ya. Semuanya sudah dirangkum dalam satu doa itu, Ustaz ya. Apapun yang kita butuhkan dan kita inginkan, Allah sudah tahu yang ya. Ada semua dalam doa tersebut. Ya. Baik, Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Dan tentu tadi ada beberapa doa yang sebaiknya kita panjatkan yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Ya, mudah-mudahan kita sudah lebih mengerti ya di saat kala hujan turun itu seperti apa. Nah, tadi juga Ustadz menjelaskan keutamaan di hari Jumat, Ustadz. Nah, Hari Jumat memang kalau kita kenal sebagai rajanya hari ya Ustadz ya, dan penuh dengan kebaikan dan juga kebaikan dan juga keberkahan seperti Ustadz. Nah pertanyaannya nih Ustadz, adakah atau di jam berapakah tepatnya waktu paling mustajab untuk berdoa di hari Jumat yang mungkin saja tidak boleh kita lewatkan gitu Ustadz?
0: Kalau menurut hadis tadi, ada ulama yang menafsirkan waktu yang paling mustajab itu yaitu waktu setelah asar.
1: Setelah asar?
0: Di akhir waktu asar menjelang maghrib.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin kira-kira sekitar setengah jam lah.
1: Setengah jam.
0: Setengah jam sebelum maghrib itu kita udah bisa katakanlah udah bisa kita mengambil posisi dan udah bisa kita berzikir. Berzikir, memohon ampunan kepada Allah, dan kemudian memanjatkan doa-doa yang seperti yang saya sebutkan tadi. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah.
1: Mengapa di jam itu Ustaz paling tepat untuk kita berdoa Ustaz?
0: Itu menurut penafsiran para ulama.
1: Menurut
0: jadi kita para ulama mengikuti arahan daripada
1: para ulama. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami untuk pembahasan kita mengenai tentang waktu-waktu mustajab ya. Doa ya, atau keutamaan doa di waktu-waktu mustajab seperti itu ya, bersama narasumber kita tentunya ada Ustadz Ma'rif Maulidil Khamis SOSI. Anda bisa bergabung di 0823-7295-5892 atau di 0858-3470-5558. Kita break dulu Ustadz ya, kita akan lanjut lagi nanti di sesi kedua. Untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon yang sudah kami jelaskan, dan Anda bisa menantikan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh teman, kalian tahu gak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
0: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
2: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
2: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
3: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
4: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Singkil FM 92,2.

daerah dan bahasa Indonesia berperan sebagai aset bangsa yang harus dikembangkan dan dibina sebagai sarana dalam menjaga keragaman negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap kukuh dalam tatanan kehidupan baru dunia globalisasi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Singkil FM 92,2.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil pagi ini

0: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
1: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini loh Pak Kades, Mbok ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan Pak dikasih bantuan?
1: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
0: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
1: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.
2: Satu RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: Ya, baik. Pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami di 92,2 FM, kami pancar luaskan dari Jalan Radio Nomor 1 Ketapang Indah Singkil Utara, dan kita kembali di sesi yang kedua dalam pembahasan kita atau tema kita, yaitu mengenai tentang keutamaan doa di saat waktu-waktu mustajab ya. Dan pendengar, Anda bisa bergabung di 0858-3470-5558 atau di 0823-7295-5892. Masih bersama saya Rizky Nugraha yang tentunya menemani Anda di suasana pagi jelang siang hari ini dalam program Dialog Kajian Islami mengenai tentang keutamaan doa di saat waktu-waktu mustajab. Bersama narasumber kita ada Ustadz, yaitu Ma'rif Maulidil Khamis SOSI. Nah Ustadz, kita akan bahas lebih dalam ya Ustadz ya. Nah ini masih dalam tema kita nih. Di dalam tema ini kita akan membahas ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz nih. Nah Ustadz, banyak orang mengira bahwa Allah itu kan maha mendengar kapanpun, jadi berdoa kapan saja pasti sama saja gitu Ustadz ya. Padahal ada waktu-waktu tertentu yang secara khusus dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai waktu yang spesial. Bisa dijelaskan kembali nih Ustadz ya, biar lebih dalam lagi pembahasan kita kepada pendengar RRI. Apa sih mungkin dijelaskan kembali waktu yang mustajab itu, dan mengapa Allah mengistimewakan waktu-waktu tertentu dibandingkan waktu lainnya untuk menerima doa hambanya Ustaz?
4: Baik, saya akan coba uraikan kembali. Memang Allah memilih waktu-waktu khusus itu karena Allah ingin melihat mana hamba-hambanya yang ingin menjalankan perintah Allah, ingin mentaati apa yang Allah anjurkan, yaitu melalui tuntunan Rasulullah. Kita juga yang telah kita apa namanya kita sebutkan tadi, yaitu seperti waktu sepertiga malam terakhir, kemudian di waktu antara azan dan iqamah, selanjutnya di waktu turunnya hujan. Nah, ini sebenarnya mungkin itulah karena kita sering mengabaikan, sering mengabaikan, dan tidak semua orang mungkin tidak menganggap serius bahwasanya ini benar-benar sebuah kesempatan yang sangat istimewa yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kita hanya membiarkan waktu itu berlalu begitu saja, maka sungguh-sungguhlah kita rugi. Tidak meminta kepada Allah. Padahal di dunia ini yang namanya manusia itu semua kita punya kebutuhan, semua kita punya keinginan, bahkan semua kita itu perlu jalan keluar atau okay. solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Kita kadang-kadang kita cuma bisa mengeluh aja, tetapi kita kurang berdoanya, kurang berusahanya, kurang, sehingga masalah itu berlarut-larut. Tidak tidak apa saja, tidak ada ujungnya, tidak menemukan jalan keluar.
3: Nah, baik Ustadz. Nah, untuk mengetahui waktu mustajab saja tentu belum cukup ya Ustadz ya. Ya kan, jika kita mengabaikan mungkin sebagai tata cara atau adab kita dalam memohon kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT Ustadz, ya kan. Nah, agar doa kita itu tidak terhalang oleh hal-hal yang tidak disukai oleh Allah itu Ustadz. Nah, pertanyaannya Ustadz, selain memanfaatkan waktu-waktu mustajab Ustadz, apa saja kira-kira adab atau syarat atau juga hal-hal batiniah yang harus diperhatikan agar doa kita ini memiliki peluang lebih besar untuk dijabah oleh Allah SWT Ustaz?
4: Baik, terima kasih. Pertanyaan ini juga sebenarnya sangat sangat berkaitan dengan tema kajian Islami Jumat pekan lalu yang dibawakan oleh Ustaz Syifaur Rahman, yaitu yang berjudul syarat-syarat agar doa dikabulkan. Jadi beliau di situ juga menjelaskan ada beberapa syaratnya. Yang pertama, kita sebagai orang yang berdoa tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Makanan yang haram. Jadi jadi kita sebelum mungkin kita udah sering berdoa, udah lelah, tetapi kita merasa doa kita belum didengarkan oleh Allah. Nah, jadi kita kan harus cross check dulu nih ke diri kita. Udah halal belum makanan kita ini? Udah baik dari jenisnya ataupun dari cara mendapatkan makanan itu. Yang kedua yaitu menghadirkan hati. Nah, jadi ketika kita memunajatkan doa kita kepada Allah, kita harus hadir, hati kita harus hadir, harus fokus dan harus dengan penuh kesadaran apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan. Kemudian selanjutnya kita berhusnuzan kepada Allah, yaitu berbaik sangka, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Jadi berprasangka baik ini sangat-sangat dibutuhkan dalam berdoa supaya Allah mengijabah doa kita. Jadi kalau kita nanti berburuk sangka kepada Allah, maka itu juga bisa terjadi atau bisa terwujud dalam kehidupan kita. Kemudian kita tidak mendoakan tidak mendoakan keburukan kepada orang lain.
3: Harus yang baik Ustaz,
4: harus yang baik. Kalau kita mendoakan yang buruk-buruk atau seperti memutuskan silaturahim, maka Allah tidak akan mengijabah doa itu.
3: Walaupun kita dalam keadaan terzalimi gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Itu beda.
4: Itu beda.
3: Itu gimana kira-kira
4: beda
3: Ustaz?
4: Beda kasus. Itu beda kasus ya. Itu dalam hadis yang lain Allah menyebut ada tiga golongan yang doanya tidak tertolak. Golongan yang pertama itu adalah imam yang adil. Yang adil di sini berarti pemimpin. Misalnya di lingkup Singkil bisa bupati, kalau misalnya lingkup Aceh itu bisa gubernur dan Indonesia secara keseluruhan itu bisa jadi presiden. Jadi imam yang adil ini bagaimana maksudnya? Yaitu imam yang pemimpin yang memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Kemudian juga yaitu yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang adil terhadap seluruh warganya. Jadi tidak pandang bulu, tidak istilahnya tidak ketika rakyat kecil melanggar maka hukumnya tegas. Tapi ketika nanti pejabat-pejabat atau oknum-oknum
3: melempem apa, gitu ya,
4: di atas tidak tegas. Misalnya hukum itu tumpul ke bawah. Kalau seandainya dia tidak adil maka tidak termasuk golongan yang pertama tadi. Jadi harus benar-benar adil terhadap rakyat dan seluruh lapisan masyarakat. Maka golongan yang pertama tadi, imam yang adil, Yang kedua, atau pemimpin yang adil, maka itu mustajab.
3: Yang
4: kedua, doa orang tua kepada anaknya. Ini seperti yang
3: saya ingin saya tanyakan tadi sebenarnya, Ustaz.
4: Tadi itu banyak ya doa. Doanya salah satunya yang sering diajarkan itu seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu yang bunyinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi di doa ini kita meminta kepada Allah supaya anak keturunan kita itu menjadi penyejuk mata. Penyejuk mata bagi kita, kemudian menjadi orang-orang imam-imam yang bertakwa.
3: Oke.
4: Kemudian golongan yang ketiga yang abang barusan tanya tadi, yang itu doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi. Di sini orang-orang yang terzalimi berarti itu hubungan antar manusia.
3: Iya.
4: Hubungan antar manusia itu hablum minannas. Jadi di sini kita perlu berhati-hati. Kita enggak tahu, mungkin bisa jadi perkataan kita.
3: Iya.
4: Atau perlakuan kita terhadap manusia itu ternyata bisa menzalimi atau menyinggung perasaannya. Nah, ketika dia nanti, walaupun dia tidak mengucapkan doa, tapi yakinlah bahwasanya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang menzalimi itu. Cuman hanya menunggu waktu sebelum dia meminta maaf. Tapi kalau dia udah meminta maaf lagi kepada orang yang dizalimi, dan orang itu pun memberi maaf, maka insya Allah aman.
3: Berarti di sini bisa kita simpulkan, kita harus berhati-hati ya jika kita menzalimi seseorang itu, Ustaz. Karena kalau kita menzalimi seseorang itu tidak ada waktu-waktu yang mustajab. Kalau dia sudah merasa terzalimi dan kecewa kepada seseorang, mungkin hanya dalam hati saja itu bisa didengar oleh Allah semua, Ustaz ya, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati seperti Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih untuk perbincangan kita hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:53 waktu Indonesia Barat ya, karena waktu sangat mepet nih Ustaz. Mungkin sebagai penutup dari perbincangan kita ini yang sangat ya mencerahkan pada pagi hari ini Ustaz, tentu kita ingin ya merangkum semua poin-poin penting agar kita bisa langsung mengamalkan ya, atau juga bisa diamalkan oleh para pendengar setia RRI dimanapun berada Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz ada pesan penutup ya, atau motivasi singkat dari Ustaz ya, untuk kita semua agar mulai hari ini kita bisa lebih disiplin dan antusias dalam memburu waktu-waktu mustajab dalam hidup kita untuk berdoa Ustaz.
4: Baik, yang harus kita ingat bersama, dan pesan ini juga saya tujukan untuk diri sendiri. Marilah sama-sama kita manfaatkan waktu istimewa yang Allah berikan untuk kita, untuk bermunajat, untuk melantunkan doa sebanyak-banyaknya kepada Allah, dan tentunya dengan adab-adab yang kita sebutkan tadi. Jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja. Walaupun mungkin Allah tidak kabulkan dalam waktu yang dekat, karena bisa jadi Allah nanti akan mengabulkan doa kita saat Allah melihat kita siap.
3: Siap.
4: Kemudian bisa jadi Allah juga mengganti doa kita itu, mengganti permintaan yang kita ucapkan di doa itu dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah. Atau bisa jadi doa yang kita ucapkan tadi itu Allah jadikan sebagai tabungan amal kebaikan yang akan Allah berikan di hari akhirat kelak. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, amin, memudahkan segala urusan kita, dan memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
3: Baik, terima kasih untuk Ustaz. Tentu perbincangan yang sangat menarik, kurang lebih hampir 1 jam kita bersama Ustaz ya, dalam pembahasan tema kita raih keutamaan doa di waktu-waktu mustajab. Dan pesan-pesan yang sangat mendalam sudah disampaikan oleh Ustaz Ma'arif Maulidil Khamis ya, terkait tentang raih keutamaan doa di waktu-waktu mustajab. Mungkin saja pendengar di luar sana yang doanya belum terkabul, kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita berdoa terus ya. Mungkin tidak untuk saat ini, ke depan pasti Allah akan mengabulkan semua apa yang kita inginkan karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, seperti Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Kita akhiri untuk pembahasan kita pada hari ini. Akhir kata, saya Rizky Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kita akan berjumpa kembali pada pembahasan berikutnya pada pekan depan. Tetap bersama kami.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalian tahu nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
0: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
2: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan,
2: menghormati keberagaman,
1: untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
3: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
4: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan, itulah Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Singkil FM 92,2.

0: bahasa daerah dan bahasa Indonesia berperan sebagai aset bangsa yang harus dikembangkan dan dibina sebagai sarana dalam menjaga keragaman negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap kukuh dalam tatanan kehidupan baru dunia globalisasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Singkil FM 92,2

0: kalian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Reno kekurangan karena kurang mampu?
1: Hehehe, saya juga kurang mampu loh, Pak.
0: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.
2: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

2020 namun saya menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Two and a half minutes in, Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sjöldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si Elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya
2: menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menurunkan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut.

0: Nori mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Nori kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7-7-6-6-1. Hasil itu memastikan langkah Nori ke babak 16 besar sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Nori mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
2: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja

0: Iter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6-0-6 tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya telah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang

0: memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
1: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada penalti. Dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya. Dan terutama Boni Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irian melaporkan.

0: Di laga lainnya, pendengar, Persija Jakarta meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.

0: lengkap, dan yang paling penting adalah semua pemain sehat. Dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija, mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan. Dan yang paling penting, semoga kedepannya kami bisa terus berproses, terus terus melatih chemistry kami satu sama lain, dan semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu, pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Pertandingan malam ini sangat lancar dan baik, khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga. Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Yang kita juga ingat prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Ya, sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Tenis di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Balik kita lihat.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kalang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief the Mission CDM Tim Indonesia Toro Tua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayung.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile PCO tadi, yang bilang oke, nanti kita support kalau waktu itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: Frekuensi 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di siang hari ini tentunya saya Khaira menyapa Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di siang hari ini untuk Anda ya yang masih disibukkan dengan kerjaan Anda, dengan aktivitas Anda, oke, istirahat dulu sejenak. Jangan lupa seruput kopi, seruput teh, atau seruput jus, atau seruput minuman dan juga makanan favorit Anda ya. Dan di siang hari ini tentunya saya akan hadirkan informasi juga untuk Anda. Kita update dulu ya informasinya. Di mana Profesor Mujibur Rahman resmi kembali dilantik sebagai Rektor UIN Araniri Banda Aceh untuk periode 2026 hingga nanti di 2030. Nah, ini menjadi periode kedua kepemimpinan tentunya setelah berhasil membawa kampus meraih akreditasi institusi unggul dan juga berbagai capaian akademiknya. Tentunya untuk ke depan, UIN Araniri akan menargetkan menjadi universitas berkelas dunia melalui penguatan riset, transformasi digital, pembangunan fakultas kedokteran, laboratorium halal, hingga pengembangan green campus yang inklusif dan berkelanjutan. Pendengar, langkah ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi UIN Araniri bagi kemajuan Aceh dan juga Indonesia. Oke, untuk informasi ini pendengar dan juga informasi-informasi yang terupdate lainnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tentunya ini juga menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Kita cek dulu untuk jadwal pelaksanaannya hari ini, dan nanti juga kita akan merilai langsung serangkaian mulai dari khutbah Jumat hingga pelaksanaan sholat Jumat juga. Oke, pendengar, untuk pelaksanaan dan juga kumandang azan zuhurnya nanti pada pukul 12.48 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa tentunya kita akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami dan juga Muratal. Namun sebelum itu pendengar, kita hadirkan dulu lagu-lagu dalam Banda Aceh ini, barangkali satu lagu ataupun dua lagu ya. Oke, kita dengarkan lagu darinya Ariel dan juga Raisa dengan judul Senang Dengar Suaramu Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini, saya hadirkan informasi penting juga nih, di mana berita panggilan berasal dari Makabah Syariah Banda Aceh yang ditujukan kepada Usman Hanafiah bin Hanafiah. Tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 8 Maret 1956, usia 70 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di Jalan Panglima Yatim, Gampung Lungcut, Kecamatan Bandaraya, Kota Banda Aceh. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Diminta kepada Usman bin Hanafiah bin agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh hari Rabu tanggal 11 November 2026, tempat ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Maraksa, Gampung Mibo, Kecamatan Bandaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau RRI Banda Aceh.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan untuk Anda berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ditujukan kepada Sri Rahayu binti Wagirin, tempat dan tanggal lahir 25 November 1980. Usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan Sri Raja Pakeh, nomor 20, Gampung Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Diminta kepada Maisarah binti Slamet agar dapat datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada Selasa 3 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibu, Kecamatan Bandar Raya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan, atas perhatiannya ucapkan terima kasih.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء ثم الصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا محمد خير دواء لكل سقم وداء الرحمة والشفاء في السر والجلاء وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه ما دامت الأرض والسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Sidang jamaah salat Jumat Ma'asyiral muslimin Guru-guru kami yang dimuliakan Allah Marilah dengan tidak bosan-bosannya Kita panjatkan segala puji beserta syukur Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memuliakan kita Untuk dapat berhadir di rumah Karena tidak sedikit orang semalam tidur Namun pagi harinya tidak bangun Tidak sedikit orang semalam tidur Namun mereka tidur untuk selama-lamanya Boleh jadi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini Karena masih banyak dosa-dosa kita yang belum Allah masih ingin mendengar Kita memperbanyak beristighfar Allah masih ingin mendengar dari lisan kita. Kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat beriringan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an dan daripadanya Al-Qur'an tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman sebagai petunjuk demi kemaslahatan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Tentunya setiap manusia menginginkan kehidupan yang serba berkecukupan. Setiap pagi kita bersama jutaan orang lainnya meninggalkan rumahnya menuju tempat kerjanya masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, dia pergi ke tempat kerjanya.
Ada yang menjadi petani, pelaut, pengajar, pegawai, dosen, dokter, supir, maupun yang memimpin sebuah lembaga. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari rezeki demi menghidupi keluarganya. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang kita cari saat kita bekerja? Apakah sekedar harta yang banyak? Ataukah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berbicara tentang berkah, apalagi hari ini hari Jumat, Jumat yang penuh dengan berkah. Kata berkah ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, yang mungkin ketika kita pergi ke sebuah pesta, kita mendoakan mempelai laki-laki dan perempuan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita memohon keberkahan kepada Allah untuk kedua mereka. Di saat akan masuk bulan suci Ramadan, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika ada anak-anak kita yang baru selesai dayahnya, sekolahnya, wisuda misalnya, baru selesai hafalan Al-Qur'annya, mudah-mudahan berkah ya ilmunya. Ada saudara-saudara kita baru menempati rumah yang baru, kita berdoa mudah-mudahan rumahnya berkah. Ada anak yang baru lahir, mudah-mudahan anaknya berkah. Mudah-mudahan berkah-berkah. Itulah yang sering kita doakan untuk saudara kita semua. Pertanyaannya, apa itu berkah? Tentunya berkah itu disebutkan dalam Al-Quran lebih daripada 30 kali dengan berbagai macam derivasinya, dengan berbagai macam bentuknya. Ada dalam bentuk fi'il madhi, tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulk,

berisi dengan air. Apabila kolam ini berada di padang tandus, padang pasir yang tandus, maka disebut dengan oase. Ketika ada oase di tengah padang pasir yang tandus, akan tumbuh lumut. Kemudian akan ada ikannya, akan tumbuh pepohonan yang rindang. Kemudian ada musafir yang singgah istirahat sebentar sebelum dia melanjutkan perjalanannya lagi. Maknanya apa? Ketika keberkahan ini melekat pada sesuatu, akan bertambah-tambah kebaikan di tempat itu. Maka dalam Mu'jam Raghib Al-Isfahani beliau mengatakan bahwa al-barakah hiya subutu al-khair al-ilahi fi syai', menetapnya sebuah kebaikan atau kebaikan dari Allah pada sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba bayangkan apabila keberkahan itu melekat pada ilmu seseorang, maka ilmunya akan ketika melekat pada rumahnya, rumahnya itu akan selalu dihiasi dengan ketaatan. Ketika kita bermohon kepada Allah sebelum kita makan dan minum, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rizkikan kepada kami dari minuman dan makanan dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi sumber kekuatan kita agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika keberkahan ini melekat pada harta, kepada nafkah, kepada rizki yang sedang kita cari, maka akan bertambah-tambah kebaikan di dalam rizki kita. Mohon maaf, misalnya ada seseorang, dia gajinya setiap bulan 3 juta. Namun dengan 3 juta itu dia dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Dia dapat menyekolahkan anaknya. Bahkan dia dapat bersedekah dari rezeki yang dia dapat. Ada satu lagi, gajinya sampai ratusan juta. Tapi ada saja alasan di setiap waktu uang itu harus dikeluarkan. Bayar hutang, ada yang sakit, ada kecelakaan, alhamdulillah, dan seterusnya. Maka ketika keberkahan itu melekat pada harta, maka harta itu akan bertambah-tambah, akan menetap kebaikan yang banyak di dalam. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami membaca beberapa catatan dari kitab Tanbihul Ghafilin di halaman 166. Kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah karya Syekh Abu Layth As-Samarqandi. Beliau wafat pada tahun 983 Masehi. Hari ini 2026. Kalau kita hitung, maka beliau telah wafat 1043 tahun yang lalu. Namun kitabnya, ilmunya masih dipelajari, masih dikaji, masih disampaikan kepada khalayak. Ini menunjukkan keberkahan ilmu para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di halaman 166 Al-Faqih, yang digelari dalam kitab itu dengan Al-Faqih, qala Al-Faqih rahimahullahu ta'ala, man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa'alayhi an yahfadha khamsata asya'. Barang siapa yang ingin hartanya, rizkinya itu menjadi rizki yang berkah, maka hendaklah dia memperhatikan 5 macam perkara. Beliau mengatakan dalam kitabnya, awwaluha alla yuakhira syai'an min fara'idillahi ta'ala li ajli kasbi wa la yudkhil an-nafsa fiha. Yang maknanya hendaknya seseorang itu tidak mengakhirkan kewajiban yang telah Allah wajibkan pada dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, azan berkumandang. Apakah dia bersegera meninggalkan pekerjaan? Misalnya dia menjadi tugas menjaga toko, atau dia di kantor, apakah dia bersegera untuk meninggalkan kegiatannya segera guna memenuhi panggilan?

معاشر المسلمين تحيه الله. بندا Aceh di Aceh Besar itu sudah sangat menjamur, kedai kopi, warung kopi. Luar biasa. Kami baca ada sebuah instruksi dari gubernur nomor 1 tahun 2025 agar menghentikan setiap kegiatan di saat azan berkumandang, dan kemudian yang kedua hendaknya dilakukan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita ingin mendatangkan keberkahan di tempat usaha kita, maka usaha kita itu harus ditegakkan di dalam salat. Maka sangat indah ketika di dalam sebuah kafe misalnya ada semacam instruksi dari sebuah TV, seperti di bandara misalnya, telah tiba waktu salat zuhur, mari kita berhenti sejenak, kita laksanakan salat. Yang punya usaha berkah, yang makan di situ berkah. Coba bayangkan ketika orang yang buat makanan bang ngepegat mie Aceh lah bahwa bermangat, tapi tidak salah. Ngepegat kopi lah bahwa mangga, tapi tidak menjaga wudhunya. Maka pastikan kita di rumah masing-masing pasangan kita itu adalah orang yang salah. Ketika pasangan kita ini memasak makanan, diawali tentunya dengan bismillah. Dia berselawat sedikit dan seterusnya. Itu akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang salah. Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila seseorang ingin mendapatkan, meraih kasab atau harta atau rizki yang berkah, alla yu'zi ahadan min khalqillah ta'ala li ajlil kasbi, hendaknya seseorang itu tidak menyakiti siapapun dari hamba Allah karena dia sedang bekerja. Ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tega menipu pelanggan. Pak menyohanan gento bagian spare part, nak motor hanya pakai lewat. Ada kontrak akap antara perusahaan tertentu dengan pembuat bangunan. Ini bagian ini seperti ini, semennya itu, pasirnya seterusnya, besinya seperti ini. Namun karena ingin mendapatkan keuntungan lebih, oh, yang seperti itulah membuat harta kita. Maka apa yang terjadi ketika tidak sesuai dengan speknya, bangunan-bangunan itu beberapa masa yang akan datang tidak bisa. Poin yang ketiga, al-faqih mengatakan ayyab sida bikasbihi istighfafan li nafsihi wal ya'yalihi wa la yaqsida bihi al-jam'a wal kathra, hendaknya seseorang yang keluar dari rumahnya itu dia berniat mencari nafkah. Kemanapun dia pergi, dia berniat untuk mencukupi kebutuhan dirinya, sehingga keluarganya tidak ada. Dan dia tidak berniat untuk menuntut-nuntut harta. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpulang dari peperangan Badar menuju kota Madinah. Beliau menjumpai seorang bapak-bapak yang profesinya itu belah batu. Rasulullah melihat tangan bapak itu sudah melepuh, sudah rusak. Rasulullah kemudian menyapa bapak itu. Kemudian Rasulullah memegang tangan bapak itu dan mencium. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Hadhihi yadi la tamassuha an-nar." Tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitulah apresiasi syariat kita kepada siapapun di luar sana. Orang-orang tua kita yang banting tulang peras keringat demi mencukupi kebutuhan kita sehingga kita dapat hadir di dalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang keempat, beliau mengatakan alla yudhida nafsahu fil kasbi jidda, hendaknya seseorang itu tidak terlalu memporsir dirinya dalam pekerjaannya. Dia mengorbankan seluruh kehidupannya. Islam padahal mengajarkan keseimbangan. Jangan sampai di antara kita sukses mengumpulkan harta yang banyak, tetapi gagal.
gagal membangun keluarganya. Banyak orang yang mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya, namun lupa mewariskan akhlak dan keteladanan. Terkadang seorang anak itu bertanya kepada ibunya, "Mak, kemana ayah? Kapan bisa kita sholat berjamaah masjid ayah? Kapan kita bisa bertadarus bersama di rumah?" Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita punya pegawai, apabila kita punya usaha dan kita punya anak buah, ada pegawai, pastikan anak buah kita itu bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kata beliau, kiat untuk mendapatkan harta yang Alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasba sabab. Hendaknya seseorang itu meyakini bahwa rizki yang dia miliki, mobil yang dia naiki, rumah yang dia tempati, ilmu yang dia miliki, apapun yang dia miliki, itu semuanya bukan berasal dari dikatakan semua, namun Allah lah yang memberikan rezeki. Sedangkan usaha kita, pekerjaan kita, itu hanyalah ikhtiar, hanyalah wasilah yang Allah ciptakan. Maka dengan hal tersebut akan mendatangkan rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah syair. Waladatka ummuka ya bena adama bakiyah, والناس حولك يضحكون سرورا. Wahai anak manusia, engkau dilahirkan dari rahim ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang yang ada di sekelilingmu tertawa, tersenyum bahagia. Ihris ala amalin takunu bihi idza yabkuna hawlaka dhahikan masrura. Teruslah lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang penuh dengan keberkahan. Nanti ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau dalam keadaan tersenyum, namun orang-orang yang ada di sekelilingmu menangis karena telah kehilangan sosok yang memberikan inspirasi dalam kehidupan mereka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat khatib dan jamaah sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, bini'matihi tatimu salihat, وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

0: kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekadar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش.

Allahu Ekber. Allahu Ekber.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Singkil siang ini.
3: Disiarkan lebih cepat dan akurat. Berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
4: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
5: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
6: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
3: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat. Berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
1: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sublu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
2: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam berita daerah edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Rizky Nugraha.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Sebanyak 70 peserta calon pasukan pengibar bendera Paskibraka Singkil mulai menjalani pemusatan pelatihan. Pemerintah Kota Subulussalam mengalokasikan DBH sawit 2026 guna memperkuat jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan sektor informal di daerahnya. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah, saudara, kita mulai dengan berita pertama. Berita pertama kita awali mengenai Bank Aceh Syariah di Aceh Singkil peringati hari ulang tahun ke-53 dengan kegiatan donor darah. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Selain menyerahkan bantuan kepada Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdurrauf As-Singkili sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keagamaan, aksi kemanusiaan donor darah juga mewarnai peringatan hari ulang tahun HUT ke-53 PT Bank Aceh Syariah di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Kamis 6 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Kuatkan Amanah, Tumbuhkan Berkah, peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-53 ini menjadi momentum bagi Bank Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil, untuk mempertegas komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Pimpinan cabang PT Bank Aceh Syariah Aceh Singkil, Muhammad Ihsan, mengatakan peringatan HUT Bank Aceh kali ini tidak hanya menjadi seremoni, akan tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga besar Bank Aceh Syariah, meliputi kegiatan olahraga yang diikuti kalangan internal Bank Aceh serta ibu-ibu Pikabas. Dan juga Bank Aceh Syariah cabang Singkil juga menggelar aksi sosial berupa donor darah. Kemudian Muhammad Ihsan juga sempat menyinggung, khusus untuk kegiatan aksi donor darah untuk tahun ini, pihaknya menargetkan minimal akan mengumpulkan sebanyak 30 kantong darah yang akan disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui RSUD di Kabupaten Aceh Singkil. Sebab tegasnya, kegiatan donor darah ini merupakan bentuk kepedulian bersama yang diperkuat memenuhi permintaan masyarakat, serta sekaligus sebagai upaya mendukung ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan di RSUD Aceh Singkil. Hasil amatan kegiatan aksi donor darah yang digelar PT Bank Aceh Syariah cabang Singkil di Aceh Singkil bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan petugas atau tenaga kesehatan dari RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pemerintah Kota Subulussalam mengalokasikan DBH sawit 2026 guna memperkuat jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan dan sektor informal di daerahnya. Selengkapnya rekan Juprianto menurunkan laporannya.
2: Pertama adalah untuk penandatanganan perjanjian kerjasama perlindungan pekerja rentan melalui DBH sawit tahun 2026. Yang kedua adalah
3: Pemerintah Kota Subulussalam memperkuat jaring pengamanan sosial bagi tenaga kerja sektor informal dan pekerja rentan melalui pengalokasian dana bagi hasil atau DBH sawit tahun anggaran 2026. Skema perlindungan tersebut dipastikan usai penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemko Subulussalam dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Subulussalam. Langkah strategis itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Subulussalam Muhammad Rashid Bancin. Pemko Subulussalam berkomitmen agar pemanfaatan DBH sawit tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar sektor kesejahteraan sosial dan jaminan kesehatan kerja bagi masyarakat yang berisiko tinggi secara ekonomi. Wali Kota Subulussalam Rashid Bancin secara simbolis menyerahkan Satuan Jaminan Kematian atau JKM serta manfaat beasiswa kepada ahli waris pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Subulussalam Amri Irwansah menyampaikan bahwa pertemuan bersama Wali Kota tersebut mencakup beberapa agenda krusial terkait penguatan jaminan sosial di daerah.
2: Dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Subulussalam, hari ini agenda kami adalah silaturahmi ke Pak Wali Kota Yang pertama adalah untuk penandatanganan perjanjian kerjasama perlindungan pekerja rentan melalui DBA sawit tahun 2020. Yang kedua adalah penyampaian laporan Universal Coverage Jaminan Sosial Tenaga Kerjaan untuk semester 1 Kota Sumbersalam di tahun 2026. Yang ketiga yaitu usulan untuk perlindungan pekerja rentan melalui dana Baitul Mal Provinsi Aceh. Yang terakhir ditutup dengan penyerahan simbolis klaim kematian kepada ahli waris penerima manfaat dari pekerja rentan yang dibiayai melalui DBA Sawit tahun 2025. Dan ada juga satu lagi tadi ahli waris dari honorer RSUD Kota Sumbersalam. Untuk yang honorer RSUD Kota Sumbersalam, alhamdulillah menerima manfaat itu sejumlah 207 juta di mana terdiri dari 42 juta itu adalah santunan kematian, sisanya 165 juta adalah beasiswa yang kita berikan untuk maksimal 2 orang anak mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
3: Pemerintah Kota Sumbersalam menegaskan akan terus bersinergi, berbagi sumber pendanaan daerah dan provinsi guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di Kota Sumbersalam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Berikutnya berita terakhir, sebanyak 70 peserta calon pasukan pengibar bendera Paskibra Singkil mulai menjalani pemusatan pelatihan. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Sebanyak 70 peserta calon pasukan pengibar bendera atau Paskibraka Kabupaten Aceh Singkil mulai mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk persiapan pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung di lapangan gelanggang olahraga Gor Kasim Tago Ketapang Indah Singkil Utara Aceh Singkil sejak 5 sampai dengan 16 Agustus 2026 mendatang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Singkil melalui Sekretaris Kesbangpol Sahril mengatakan, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada tim Paskibraka ini mulai dari materi pelatihan peregangan, pemanasan dan peraturan baris berbaris. Dengan harapan melalui pelatihan ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam menjalankan tugas sebagai paskibraka, namun dapat membentuk karakter diri lebih disiplin, berintegritas, dan lebih bertanggung jawab. Kemudian Sahril menambahkan, melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan kali ini, ia juga berharap seluruh siswa yang terpilih menjadi calon paskibraka dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan serta mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut, Sahril menjelaskan dari 70 peserta calon tim Paskibraka Kabupaten Aceh Singkil tahun ini terdiri dari 30 peserta laki-laki, kemudian terdapat 28 orang merupakan peserta perempuan dari siswa dan siswi SMA sederajat se-Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan untuk peserta lainnya terdapat 4 orang personel dari TNI dan 4 orang lainnya merupakan personel dari Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil sebagai pengapit pasukan. Sekedar informasi khusus untuk pelatih tim Paskibraka tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun ini dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah kabupaten setempat melalui Kesbangpol menggandeng pelatih dari personil TNI Polri. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, demikian berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Rizky Nugraha dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
5: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalian tahu nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
0: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
2: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
2: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
3: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
4: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Singkil FM 92,2.

0: daerah dan bahasa Indonesia berperan sebagai aset bangsa yang harus dikembangkan dan dibina sebagai sarana dalam menjaga keragaman negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap kukuh dalam tatanan kehidupan baru dunia globalisasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Singkil FM 92,2.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Menikmati suasana siang bersama lagu-lagu dangdut terasik dan bingkisan buat orang terkasih dan terdekat. Di sini tempatnya di RRI Singkil FM 92,2 MHz dalam program Sigoda Singkil Goyang Dangdut.

ikuti melalui layanan telepon, SMS, dan WhatsApp setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sigoda, Singkil Goyang Dangdut, hanya di RRI Singkil FM 92,2 MHz.

0: Ya baik pendengar di manapun Anda berada yang masih menjalin kebersamaan di 92,2 FM RRI Pro 1 Singkil ya. Kanal informasi dan inspirasi, saat ini kami informasikan waktu menunjukkan pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan di siang hari ini pendengar, dengan cuaca yang cukup panas dan angin yang sepoi-sepoi, kami akan ajak Anda dalam program Si Goda, ayo kasih goda ya. Atau program kita Singkil Goyang Dadut atau Pro Dangdut gitu ya. Nah untuk Anda yang ingin bergabung di program Pro Dangdut, Anda bisa request lagu-lagu yang ingin Anda nikmati ya di siang hari ini di 0852 ya. Ya atau di 0858-3470-5552 ya, atau juga Anda bergabung di 0823-7295-5892 bersama saya Rizky Nugraha di suasana siang hari ini pendengar yang menemani Anda. Sudah ada yang gabung bersama kita, langsung aja kita akan coba sapa ada siapa di mana di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dengan warga Gostel ya, Mbak Erna. Kabar gimana Mbak Erna?
1: Baik, gak soalnya emang gak bisa lama-lama bicaranya.
0: Oke deh, Mbak Erna mau langsung request lagu ya?
1: Iya, lagu yang judulnya Sebuah Nama.
0: Sebuah Nama. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Tapi jangan yang dari Ridho ya Mbak, ya Bang, dari yang lain ya.
0: Jangan yang dari Ridho gitu ya. Oke, Sebuah Nama. Kita puterin lagunya nanti, salamnya ke siapa?
1: Bang Rizky, Kak Riani, Kak Yasi, ada Kak Ella di Kota Barat, ada Kak Cinta, ada Ayu juga, ada Mama Lolo juga, ada Mas Andre, Mas Randy kapan badan tawisnya? Terus buatnya Kak Aldo juga. Itu aja ya Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, baik, ada Mas Randy sudah gabung bersama kita. Di belakangnya Mas Randy ini ada siapa di mana di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Warga Parlilitan.
0: Warga Parlilitan, Pak Mei ya?
1: Benar, Bang.
0: Pak Mei, apa kabar Pak Mei?
1: Apa kabar, semangat 45.
0: Semangat 45, apalagi mau menuju 17 Agustus ya.
1: Iya.
0: Ya, cuaca di Parlitan gimana Pak Mi?
1: Serabangan, enggak ada ampun yang menghalangi.
0: Asik ya. Oke Pak Mi.
1: Iya benar.
0: Di siang hari ini enaknya Pak Mi mau saya temani lagu dari siapa penyanyinya?
1: Dari Asep Sonata ya.
0: Dari Asep Sonata.
1: Iya, 100 kali.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya pertama, ini Bang Rizky ya?
0: Iya, benar, saya Rizky nih, Mas.
1: Selalu, Bang ya.
0: Mm-mm.
1: Buat yang barunya turun tadi.
0: Ada Mas ya? Mas Randy, iya benar.
1: Buat Bang Randy, buat seluruh amat kawan.

0: lagi dengar aja lah Bang ya.
1: Buat lagi dengar aja. Oke deh Pak Mi. Ya, ada lagu nanti kita putarin ya. Sama-sama. Baik pendengar, Pak Mi sudah gabung bersama kita di suasana siang hari ini di program Prodangdut. Dan di belakangnya Pak Mi ini kita coba tampung kembali di siapa di mana. Halo, assalamualaikum, selamat siang Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita Bang.
1: Dengan siapa di mana?
2: Cinta banget di Papak Barat.
1: Cinta banget di Papak Barat. Bagaimana kabarnya nih Mbak Cinta?
2: Kabarnya sehat, cuaca sangat-sangat menyala.
1: Sangat-sangat menyala. Aduh, lagi ngapain nih?
2: Ya, salah Bang, lagi di ladang.
1: Lagi di ladang. Ladang apa tuh? Ya. Nanam apa di ladang?
2: Nanam apa? Padi. Jagung.
1: Kemarin di sana masa ini enggak, masa apa namanya, enggak turun hujan. Ada enggak di sana?
2: Turun hujan.
1: Iya ya, kalau di sini baru-baru aja sih hujan disingkir, kemarau gitu. Baik.
2: Iya ya.
1: Mbak Cinta.
2: Iya, Pak.
1: Biar lebih enak suasana siang di ladang, kita puterin lagu dari siapa nih?
2: Dari Hamdan ATT ya, Harta dan Cinta.
1: Harta dan Cinta dari Hamdan ATT. Salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya pertama buat Abang, tetap semangat, sehat selalu. Terus Ibu Tumangger, Andre Tumangger, Papak Barat, ada Erna, Mas Boy, lah, Pak Nosamani, Aldi, buat semua aja Bang, dapet kecuali.
1: Oke.
2: Makasih.
1: Sama-sama. Selamat siang menjelang sore Mbak Cinta. Ditunggu lagunya, nanti kita akan putarin di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah pendengar, sebelum kita akan hadirkan lagu yang di request oleh teman-teman kita, ini ada 4 ya, langsung saya tampung tadi satunya. Darinya Mbak Erna, Mas Randy, ada juga Pak Mi dan juga Mbak Cinta. Ini nanti kita akan puterin lagunya sekaligus ya. Dan ini pendengar, ada informasi relas panggilan dengan nomor 126/PDTTG/2026/MS1/SKL pada hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026 ya, yaitu Nasruddin sebagai jurusita pada Mahkamah Syariah Singkil atas perintah hakim dan perkara nomor 126 tanggal 5 Agustus 2026 lalu, yang didaftarkan secara elektronik

melalui aplikasi account telah memanggil Hendra bin Amir alias Amir Syam dengan nick 111-006311-27000002, tempat dan tanggal lahirnya di Medan 31 Desember 1970, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP. Dahulu beralamat di Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Singkil pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Mahkamah Syariah Singkil, Jalan Singkil Rimo, kilometer 20, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, untuk pemeriksaan perkara antara Nur Asna binti Juharuddin sebagai penggugat, Hendra bin Amir Syah alias Amir Syam sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan penggugat di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Singkil dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas ini wilayah Republik Indonesia, maka panggil ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan. Penanggung jawab atau jurusita pengganti yaitu Nasruddin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan nih lagu-lagu yang sudah di request oleh teman-teman kita di sesi pertama ini dalam program Pro Dangdut. Ini lagu pertama kita akan hadirkan dengan judul Sebuah Nama yang dinyanyikan oleh Shirley Kadei.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka tinggi. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini. Di audiolibrary.rri.co.id.

0: Eh teman, kalian tahu nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
0: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
2: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
2: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
3: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
4: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Singkil FM 92,2.

0: Singkil siang ini.
1: Ya, 92,2 FM RRI Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi, pukul 14 lebih 44 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Dan di siang hari ini saya Rizky Nugraha masih bersama Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Untuk Anda pendengar kami undang nih yang mau bergabung di program Pro Dangdut, masih bisa Anda pergunakan di line telepon kami pendengar di 08 58 34 70 55 58 atau 08 23 72 95 58 92 ya. Oke, untuk yang mau bergabung silakan, sudah bisa dipergunakan di sesi kedua ini sebelum akhir dalam program kita nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Masih ada kurang lebih sekitar 15 menit ya pendengar setia. Nah, 15 menit ini mungkin hanya bisa dua penelpon saja yang kami tampung nih ya. Lagi langsung aja nih, tunggu apa lagi untuk Anda yang mau bergabung silakan 08 58 34 70 55 58 atau 08 23 72 95 58 92 ya, di program kita Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Baik, kita masih tunggu di suasana siang hari ini. Nah, tadi siangnya cukup panas nih pendengar untuk wilayah Singkil. Nah, hasil pantauan kami saat ini di luar studio kami, kondisi cuaca sudah mulai melo ya. Agak-agak redup nih ya, apakah terjadi hujan atau tidak, Allah alam. Ya pastinya apapun cuaca yang diberikan itu adalah yang terbaik untuk kita semua ya pendengar. Baik. Ya, sembari menunggu bergabung di sini, kita hadirkan dulu satu lagu dari Rita Sugiarto, Dua Kursi Menemani Anda. Untuk Anda masih bisa pergunakan di line telepon tentunya.

Baik pendengar, dimanapun anda berada, saat ini pukul 14:53 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi ada lagu dari Rita Sugiarto, Dua Kursi, ya, menemani anda. Dan tentunya lagu tersebut nih kita menandakan ya, untuk menutup program kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nih pendengar setia. Nah pendengar, nanti pada pukul 15 anda akan ditemani oleh Mbak Neneng Wahyuni, ya. Dan sebelumnya nanti anda juga akan mendengarkan atau mengikuti relay bersama Pro Gama 1 Banda Aceh, pendengar setia dimanapun anda berada. Untuk sore hari ini sekaligus saya Rizky Nugraha mohon pamit undur diri nih dari ruang dengar anda. Mungkin ada salah kata selama perjumpaan kita, atau yang mungkin kata-kata yang keluar dari bibir saya menyinggung perasaan anda, mohon dimaafkan ya pendengar, karena manusia ini tempatnya salah dan dosa, dan pasti itu tidak sengaja yang keluar dari bibir saya pendengar. Dan insya Allah kita akan berjumpa di edisi-edisi berikutnya masih bersama RRI Singkil. Akhir kata saya Rizky pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
1: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini loh Pak Kades, Mbok ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan Pak dikasih bantuan?
1: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
0: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
1: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

0: daerah dan bahasa Indonesia berperan sebagai aset bangsa yang harus dikembangkan dan dibina sebagai sarana dalam menjaga keragaman negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap kukuh dalam tatanan kehidupan baru dunia globalisasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Singkil FM 92,2

ambil resiko. Listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali saya Putra di kesempatan sore hari ini menemani Anda untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dan nanti sampai kebersamaan kita ke pukul 20 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya baik pendengar, saat lagi juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog ekonomi digital. Untuk hari ini kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Tapi setelah kita dengarkan dulu satu lagu berikutnya.

Oke, baik saudara pendengar, di manapun Anda berada, kita akan hadir dalam dialog Beranda Asacita, dialog ekonomi digital untuk hari ini dari Pro Software dari Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara belajar, bekerja, hingga berwirausaha. Perubahan ini menuntut hadirnya sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu beradaptasi, berpikir kritis, kreatif, dan terus belajar menghadapi dinamika zaman. Dunia pendidikan pun dituntut untuk menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan inovatif agar mampu melahirkan talenta digital yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Lalu, bagaimana strategi membangun talenta digital melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan? Nah, bisa Anda simak pembahasannya dalam Dialog Ekonomi Digital bersama narasumber. Saat ini sudah bergabung melalui virtual Zoom kita ada Ibu Dr. Sarifah Rahmah, ya, MAG. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, siang menjelang sore, ya.
1: Iya.
0: Kabarnya gimana untuk siang hari ini Ibu Dr. Sarifah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: masih
0: sehat.
1: Masih dalam lindungan ya. Allah SWT.
0: Amin, dalam alamin. Iya. Dan pendengar juga, ini Ibu Dr. Sarifah Rahmah MAG merupakan dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Lukismawe. Betul ya, Bu, ya?
1: Benar.
0: Betul ya. Baik. Ya. Nah, kita hari ini mengangkat tema yang kita akan bahas, yang kita bicarakan, yaitu

0: bangun talenta digital melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif. Mungkin di awal tadi saya sudah menjelaskan juga sesi untuk tema kita ya. Jadi mungkin sudah mendengarkan juga nanti kita bagaimana mungkin perkembangannya, kita akan mendengarkan langsung bersama Ibu Dr. Rahmah, Ibu Sharifah Rahmah ya. Oke, baik, mungkin langsung saja nih Bu, di era transformasi digital mungkin saat ini ya yang berkembang sangat cepat nih, bagaimana Ibu melihat urgensi membangun talenta digital melalui dunia pendidikan Ibu?
1: Baik, saya melihat secara global bahwasanya pendidikan ini menjadi jembatan bagi timbulnya hal-hal yang mengakibatkan keinginan individu untuk tidak maju. Intinya apa? Kesenjangan antara kompetensi yang muncul, termasuk misalnya kompetensi lulusan dari setiap lembaga pendidikan tinggi, kemudian ini mampu tidak tertampung oleh dunia bisnis hari ini. Jadi dunia bisnis modern hari ini kan berbasis teknologi, sehingga lulusan yang baru itu mudah tertampung. Dan ini juga akan membekali setiap lulusan dengan kecerdasan-kecerdasan yang ada. Misalnya hari ini kan sistemnya AI ya, kecerdasan buatan ya. Dan bagaimana mereka ini berpikir untuk memunculkan pemikiran yang kritis agar mereka tidak tertinggal. Intinya apa? AI yang ada itu bisa memunculkan semacam ide bagi mereka untuk mengembangkan diri dalam dunia kerja yang global hari ini.
0: Betul.
1: Nah, kemudian bagaimana para lulusan ini juga meningkatkan kemampuan berliterasi ya dalam segi pendidikan. Jadi mereka juga harus mampu mengelola bakat keinginan mereka, kemudian menyaring serta memanfaatkan informasi-informasi digital yang hari ini muncul di tengah-tengah masyarakat itu harus secara bijak dan lebih objektif. Jadi tidak hanya menganggap digitalisasi itu adalah sumber kehidupan mereka, jadi mereka juga harus memiliki kemampuan secara mumpuni pada diri mereka. Saya menilai seperti itu.
0: Iya, ini seperti mungkin tadi di awal juga saya sudah menyampaikan juga ya Bu, dunia pendidikan pun ini dituntut ya untuk menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan inovatif.
1: Ya.
0: Nah,
1: ya.
0: Apa ini maksud dengan pendidikan yang adaptif dan inovatif ini Bu, dalam konteks menyiapkan sumber daya manusia menghadapi ekonomi digital nih Bu?
1: Iya. Nah, kalau pendidikan adaptif dan inovatif ini kan dia mencakup transformasi kurikulum yang berbasis literasi ya seperti itu. Kemudian berbau teknologi juga, dan bagaimana penerapan metode pembelajaran yang mampu mencerdaskan generasi. Jadi AI atau kecerdasan buatan itu mampu ditransformasikan dalam sistem atau dunia pendidikan hari ini, sehingga akan memunculkan penguatan keterampilan setiap individu, serta harus mampu membangun kolaborasi ya, kolaborasi yang lebih erat, yang lebih kokoh.

0: Mungkin dari pendengar kita bisa kita tampung dulu ya Ibu ya, Ibu Sharifah.
1: Iya, baik.
0: Ya, mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita dan juga pemirsa yang sedang menonton kita. Bisa gunakan di 0651-44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Ya, kita masih menunggu Anda, pendengar. Jangan sampai perbincangan kami ini sampai selesai nanti. Nanti, wah rugi ya kalau tidak masuk ya. Apalagi kita sedang membahas tema yaitu membangun talenta digital nih melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif ya. Banyak mungkin kita lihat talenta-talenta yang sekarang ya Bu ya, apa dengan ikuti zaman ya. Jadi inilah kita mungkin perlu teknologi biar bisa mengubah mungkin aspek kehidupan mulai dari cara belajar, bekerja hingga berwirausaha ya. Nah,
1: tambah sedikit.
0: Boleh Ibu, silakan.
1: Ada hal penting terkait dengan pendidikan adaptif dan inovatif ini. Jadi dalam konteks literasi hari ini yaitu literasi teknologi ya. Nah, jadi bagaimana penguasaan dasar dari kompetensi lulusan itu mampu memanfaatkan setiap hal yang terkait dengan kemampuan mereka, terutama misalnya perangkat lunak, komputer ya, internet ya gitu. Jadi bagaimana mereka bisa memahami bahwasanya itu merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Kemudian juga bisa memunculkan sistem kewirausahaan misalnya kan, kewirausahaan misalnya mereka memiliki kemampuan intelektual yang lebih ya. Mereka bisa membangun bisnis-bisnis yang berbau bernuansa digital ya, membangun ekonomi kreatif, apalagi hari ini kan masyarakat kita dari sisi ekonomi itu kan harus memang dibangunkan ya.
0: Betul.
1: Jadi lulusan ini harus tergerak seperti itu untuk membentuk kemandirian ekonomi. Jadi hal-hal lain juga bisa mereka lakukan, terutama juga dalam konteks pendidikan yang mengeneral. Hari ini kan orang manusia itu harus dicerdaskan. Jadi ketika mereka punya kompetensi dengan berbagai bidang yang mereka dapat, mereka bisa terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan mengadopsi ilmu yang mereka dapatkan itu ke tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat ini menjadi terberdaya, memiliki kemampuan ekonomi yang mapan, sehingga kemiskinan itu juga bisa dihindarkan, Bang. Kalau menurut saya begitu.
0: Bisa menurunkan kemiskinan juga ya Bu ya?
1: Iya benar.
0: Iya betul sekali. Jadi ini tidak hanya mampu juga menggunakan aplikasi saja nih, tetapi juga mampu menciptakan inovasinya, terus menyelesaikan masalahnya, serta memahami etika digital Bu ya.
1: Benar.
0: Iya, baik. Nah, kemudian Ibu Sharifah, ini menurut Ibu ya, keterampilan digital apa saja nih yang paling dibutuhkan oleh generasi muda agar mampu bersaing di dunia kerja saat ini dan masa depan, Ibu?
1: Baik, jadi kecerdasan digital hari ini kan, Bang, kita semua tahu ya. Semua orang pasti melihat AI itu sesuatu yang paling sempurna. Ya, semua kita pasti melihat di situ. Intinya apa? Kecerdasan AI itu harus bisa dimanfaatkan oleh setiap lulusan atau orang mereka yang memang ingin merencanakan sesuatu. Jadi analisis mereka terhadap kecerdasan AI ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga nanti ketika mereka terjun ke pasar global, mereka bisa memanfaatkan ini ya secara lebih lebih luas. Nah, kemudian bagaimana mereka juga memahami AI ini kan tidak memberikan sebuah pengamanan terhadap cyber ya, muncul hari ini ya. Nah, jadi mereka juga harus mendesain program-program tersebut dengan AI tadi secara kreatif ya. Kemudian nanti mereka mampu bersaing dengan dunia kerja yang lebih lebih luas. Sehingga kebutuhan masyarakat terkait dengan

0: karena memang sebagian ini orang kan terjebak pada AI. Intinya apa? Tidak ada AI, tidak ada informasi dari AI, saya tidak bisa apa-apa gitu kan. Sehingga kecerdasan intelektual atau kognitifnya itu malah nggak digunakan lagi hari ini. Jadi semuanya terpaku pada itu. Nah, kalau kita katakan generasi tua mungkin tidak terpaku pada AI. Tapi generasi-generasi muda hari ini kalau tidak ada AI, saya tidak bisa hidup. Kira-kira begitu. Nah, inilah dunia pendidikan ingin merubah akar berpikir ini supaya mereka tidak terjebak dalam dunia-dunia berbau digital semata-mata.
1: Iya, baik ya. Intinya itu membangun talenta digital ini bukan hanya soal menguasai teknologi, tetapi juga membentuk manusia yang kreatif ya Bu ya. Kolaboratif ya, dan berkarakter gitu. Oke, baik. Sambil kita menunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita, kita sampaikan kembali bisa digunakan di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 82 85 44 45. Nah, kita masih membahas tema kita di dialog ekonomi digital di sore hari ini, yaitu membangun talenta digital melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif. Mungkin yang tua-tua boleh juga telepon ya Ibu ya. Yang tua-tua boleh juga mungkin bertanya dengan perkembangan zaman saat ini yang sudah wah canggih gitu ya. Jadi semua orang juga kadang-kadang menggunakan AI ini untuk membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, apalagi wirausaha gitu ya Bu ya. Kemudian ini Bu, bagaimana untuk perguruan tinggi sendiri ini Bu, khususnya UIN Sultanah Nahrasyah ya lo semua ya. Ini dapat berperan dalam mencetak lulusan yang memiliki kompetensi digital sekaligus karakter yang kuat nih Bu.
0: Dalam dunia pendidikan seperti UIN itu sudah berupaya berperan aktif untuk menghasilkan lulusan-lulusan ataupun mahasiswa yang diproses di dalam lembaga UIN itu sendiri dari berbagai macam fakultas agar memiliki kompetensi digital yang memadai ya. Kemudian sekaligus memiliki karakter yang kuat. Kita tahu hari ini generasi kita ini kan karakternya itu sangat lemah ya Bang ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang adab, dan ini mungkin perlu pembenahan. Jadi kalau ditanyakan apakah sudah 100%, saya tidak akan mengatakan 100%. Intinya proses ini kita lakukan secara bertahap, jadi pelan-pelan. Dan UIN sendiri sudah mengupayakan itu. Jadi mengintegrasikan mengupayakan dengan mengintegrasikan kurikulum ya, setiap kurikulum itu berbasis teknologi ya misalnya. Kemudian pembelajaran etika digital itu juga digalakkan di lembaga kami, sehingga penggunaan kekuatan pendidikan karakter sendiri itu melalui hal-hal yang saya katakan tadi itu sudah berjalan. Kemudian melalui organisasi ya, organisasi yang ada di kampus itu sendiri, terutama organisasi mahasiswa. Dan mereka juga diwajibkan untuk membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada, ya. Nah, kemudian lembaga sendiri itu kan membangun kerjasama dengan berbagai macam negara yang ada di beberapa beberapa negara hari ini, ya. Nah, itu juga ada pertukaran mahasiswa, itu kolaborasi juga dilakukan oleh lembaga kami. Supaya nanti mereka mendapatkan pengalaman tidak hanya di dunia kerja, tapi pengalaman bagaimana mereka melakukan perubahan dalam hidup ini. Intinya nanti ketika mereka lulus, kompetensi mereka itu bisa mereka gunakan. Ya, seperti itu. Memang kalau kita bicara ini halnya muluk-muluk ya, tapi intinya lembaga terus berusaha untuk melakukan
1: yang terbaik ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini memang ya sudah telah mengubah ya mungkin hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pemerintahan, ekonomi hingga dunia kerja ya Bu ya.
0: Iya,
1: luar biasa sekali. Nah, kita lanjutkan lagi nih Ibu. Ini seberapa penting kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah dan industri dalam membangun ekosistem talenta digital di Indonesia nih Bu?
0: Baik, jadi saya menilai sangat penting ya, kan, terutama pemerintah itu sebagai pihak yang penyelenggara tertinggi ya. Misalnya harus memastikan desain kurikulum yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan para lulusan hari ini. Intinya apa? Dunia kerja ini butuh yang seperti apa? Jadi jangan nanti desain kurikulum yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dunia kerja, sehingga nanti ketika lulusan berkecimpung dalam masyarakat yang luas, mereka nggak tahu membuka peluang kerja seperti apa. Dan ini

0: juga terkait dengan kompetensi yang mereka miliki ya. Kemudian peran pemerintah pendidikan dan apa ya, kemudian wilayah-wilayah dari sektor-sektor industri yang berkembang, kalau menurut saya itu kalau dunia pendidikan atau lembaga pendidikan itu penyediaannya itu terkait dengan riset-riset ya. Riset-riset untuk kemajuan kemajuan manusia itu secara berkarakter lah intinya ya. Jadi intinya apa? Mereka memiliki kemampuan untuk membuat desain baru atau melakukan riset terkait dengan kompetensi yang mereka miliki. Jadi mereka akan kritis ketika memahami konsep yang mereka buat. Nah, kalau pemerintah, bagaimana itu bisa terjalin dengan lembaga pendidikan? Dia harus, ya selama ini kan kita nggak melihat itu ada lembaga magang misalnya ya.
1: Yeah.
0: Lembaga magang untuk para lulusan misalnya. Lulusan kalau lulus ya cari sendiri seperti itu. Jadi pemerintah harus menyediakan tempat-tempat untuk para lulusan ini magang. Kenapa? Karena sudah disesuaikan dengan kurikulum yang dibuat, didesain dengan baik. Sehingga standar keahlian atau kemampuan seorang lulusan itu dia punya tempat untuk mereka melakukan proses kerja mereka itu. Dan hari ini saya lihat itu belum ada ya, belum dimiliki. Yang banyak itu lulusan itu malah menciptakan lapangan kerja sendiri, dan lapangan kerja yang mereka buat itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kompetensi mereka seperti itu. Jadi kurikulum saya ulangi lagi, kurikulum yang didesain kemudian dikolaboratif dengan lembaga pendidikan, disesuaikan dengan siswa atau mahasiswa yang ada di lembaga pendidikan, kemudian pemerintah membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi para lulusan nantinya. Jadi ini juga cara untuk mengentaskan kemiskinan. Intinya betul, kemampuan mereka itu bisa terasah di situ. Betul. Secara kompetensi mereka dapat kalau menurut saya.
1: Iya, betul sekali. Wah, ini sepertinya sangat menarik ya kita membahas tentang tema kita, yaitu membangun talenta digital melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita sampaikan kembali di 0651443336 dan juga di WhatsApp kita di 0852828544445. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ini Ibu Saripah, kita jeda dulu ya sebentar ya Bu ya. Nanti setelah dua iklan berikut ini kita kembali lagi untuk dialog kita di Beranda Asa Cita.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktur Cyber.
5: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
6: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Iya, baik, kita masih dalam dialog ekonomi digital untuk hari ini pendengar dengan tema membangun talenta digital melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif. Kita masih bersama narasumber kita, ada Ibu Dr. Syarifah Rahmah MAG, beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suna Lok Sumawe. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita, silakan digunakan 0651 44336 dan juga di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Nah, jadi inovasi bukan sekedar menggunakan teknologi ya. Mungkin seringkali inovasi dipahami hanya sebatas penggunaan seperti mungkin saat ini laptop ya Bu ya. Laptop, terus aplikasi. Padahal inovasi pendidikan ini jauh lebih luas loh. Yaitu perubahan cara berpikir dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu, ini banyak pekerjaan baru bermunculan, Ibu, akibat perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI ya dan otomatisasi. Nah, bagaimana dunia pendidikan sebaiknya merespon perubahan tersebut, Ibu?
1: Ya. Dunia pendidikan dalam mengatasi kecerdasan AI itu sudah apa namanya? Emang nggak bisa dibendung ya, karena anak-anak hari ini memang sangat cerdas. Nah, intinya perlu pengawasan itu harus dilakukan, terutama bagi anak-anak yyang memang sedang menimba ilmu. Pada saat mungkin mereka melakukan riset, kita ambil contoh riset skripsi misalnya ya. Jadi mereka itu kan sering mengambil di AI secara utuh. Okay. Maka dibutuhkan para pendidik untuk melihat secara jeli bahwasanya itu copy paste dari AI. Jadi intinya ini perlu dipahami. Karena kalau memang diteruskan, otak anak-anak ini akan cenderung untuk memilih sesuatu yang mudah. Yeah. Jadi bukan sesuatu yang sulit. Jadi keinginan untuk belajar, untuk mencari ilmu pengetahuan itu sudah semakin terkikis, itu kalau menurut saya. Ini yang terjadi.
0: Iya, baik. Nah, kemudian Ibu, ini kan kita mungkin melihat selain kemampuan teknis atau hard skill ya gitu ya. Keterampilan apa saja yang perlu dimiliki mahasiswa agar mampu sukses di era ekonomi digital, Ibu?
1: Iya. Saya melihat hari ini generasi muda kita itu kurang berpikir kritis. Yang pertama. Jadi tidak melihat satu kebenaran itu secara melihat informasi yang jelas ya, seperti itu. Kemudian banyak hari ini kan anak-anak muda ini ketika melihat berita-berita di informasi di media sosial itu mereka lebih terpengaruh. Intinya apa? Kemampuan kognitif itu seharusnya diberlakukan oleh mereka untuk melihat, menandai berita-berita yang memang benar atau tidak. Dan ini memang terjadi ya di tengah-tengah masyarakat kita lihat. Jadi bagaimana mereka mampu menganalisis setiap berita yang ada. Jadi sehingga secara logis ketika mereka mengambil satu keputusan itu benar sifatnya. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat. Kemudian mereka juga harus mampu menyesuaikan diri dengan hal-hal baru yang hari ini muncul di tengah masyarakat, terutama digitalisasi. Jadi sistem kerja misalnya kan itu juga bisa dilakukan, mau jarak dekat atau jarak jauh itu bisa dilakukan. Nah, kemudian mereka juga harus memahami bahwasanya digitalisasi ini satu saat kan akan terjadi perubahan. Ya, kita ambil contoh ketika di pemutusan misalnya internet, bagaimana mereka bisa memproses informasi dari digitalisasi atau AI tadi. Ini kan perlu pemikiran. Kemudian ini yang jarang terjadi adalah membangun komunikasi yang paling baik. Nah, intinya apa? Setiap generasi muda ini kalau menurut saya cerdas, mereka punya ide-ide yang bisa mereka sampaikan dengan baik, tapi mereka tidak mau melakukannya. Jadi ini yang bisa mereka lakukan, menyampaikan ide-ide yang baik itu melalui tulisan di media-media yang ada hari ini. Dan ini yang jarang kita lihat. Kalaupun ada, tidak terlalu banyak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kendala atau mereka harus mengembangkan kecerdasan akademis, ya. Dan kecerdasan akademis ini sebagai bentuk profesionalitas mereka yang nantinya mereka akan tampil di tengah-tengah masyarakat. Dan ini tujuannya supaya kendala yang dihadapi di masa depan itu bisa mereka atasi. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa saya katakan adalah teamwork yang baik, ya, kerja tim. Nah, ini yang perlu dilakukan.
0: Itu yang penting.
1: Ya, yaitu kerja tim ini yang sangat tidak pernah dipahami oleh setiap generasi hari ini. Dan saya melihat ini perlu dilakukan.
0: Iya, betul sekali. Seperti mungkin yang sudah disampaikan oleh Ibu Saripah ya, saat ini mungkin AI ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Terus AI juga dapat membantu seperti mungkin saat ini anak-anak kuliah ini mahasiswa ya, membuat ringkasan, terus menerjemahkan bahasa, menganalisis data, hingga menghasilkan desain atau kode program nih.
1: Iya. Ya, GBT lah ceritanya gitu ya.
0: Iya, betul sekali Ibu. Memang tidak, tapi kalau kita bilang tidak bisa menggantikan juga ini seluruh kemampuan manusia,
1: tidak
0: Bu.
1: Bisa.
0: Tidak bisa.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Baik Ibu. Terus bagaimana cara untuk menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat, Ibu? Ini lifelong learning ya, di kalangan mahasiswa dan masyarakat agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi.
1: Iya. Saya melihat dari dalam hal ini terkait dengan lembaga pendidikan. Setiap pengajar itu harus mengaitkan materi-materi yang disampaikan itu sesuai dengan isu-isu faktual ya, yang sedang terjadi hari ini. Jadi anak-anak butuh itu. Nah kemudian bagaimana dalam sistem pembelajaran itu supaya pembelajaran di sepanjang hayat bisa berlangsung, kisah-kisah masa lalu itu dijadikan platform-platform untuk meningkatkan kemampuan setiap pendidik atau tenaga pengajar itu memanfaatkan kemampuan digitalisasi itu untuk digeneralisasi dalam proses pembelajaran. Jadi intinya apa? Platform digital maksud saya itu mampu dimanfaatkan secara khusus ya, secara online. Kan itu bisa gratis ya kalau kita lihat ya. Jadi itu bisa dicari dari situs terpercaya ya, di situs terpercaya untuk menambah kemampuan para pengajar yang ada saat ini. Nah kemudian perlu juga dibentuk komunitas diskusi. Nah diskusi itu harus dilakukan. Kenapa? Karena diskusi itu adalah ajang untuk meluangkan kemampuan setiap individu. Nah, jadi bagaimana kita sebagai pengajar itu membentuk kelompok-kelompok studi kritis ini sehingga yang mampu melakukan siapa? Yaitu pendidik yang memiliki wawasan yang cukup tinggi seperti itu ya, kompetensi keilmuannya ada. Kalau enggak juga susah ini. Jadi membangun komunikasi juga harus seperti itu. Nah, kemudian masyarakat juga dibutuhkan untuk lebih apresiasinya. Misalnya mengaktifkan ruang publik di tengah-tengah balai pengajian atau surau ya, atau masjid hari ini ya. Jadi surau atau masjid itu kan bisa jadikan tempat pelatihan seperti itu. Karena apa? Karena ini kan masa lalu kita ini juga terjadi hari ini kan. Masa Rasulullah dulu kan masjid-masjid itu digunakan untuk berdiskusi ya, memecahkan masalah. Hari ini udah nggak ada lagi ya, misalnya begitu. Kemudian dibuatlah pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan keahlian kerja bagi generasi kita hari ini supaya nanti mereka punya skill dalam bidangnya. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu saya katakan begini, kita ini kan uswahnya udah hilang loh Bang, ya.
0: Betul.
1: Uswah ini perlu ada. Jadi uswah ini adalah contoh teladan, ya, contoh teladan dari orang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, dia bisa menampilkan sosoknya sehingga dicontoh oleh generasi-generasi. Nah, seperti apa misalnya? Ya, uswahnya itu dari orang sosok yang gemar membaca Al-Qur'an sehingga mereka gemar membaca Al-Qur'an, kemudian didiskusikan tiap-tiap nilai ayat yang dibaca itu maksudnya kemana gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan dunia pendidikan hari ini seperti itu. Kemudian selalu hadir di dalam setiap ruang ruang kehidupan generasi kita hari ini. Jadi intinya apa? Event-event terkait dengan ruang diskusi ini nggak boleh putus, ya. Jadi membaca, kemudian kisah-kisah Rasul misalnya. Kan ini kita banyak nggak tahu kisah Rasul ini hari ini. Generasi kita malah yang tahu mungkin cerita-cerita yang modern hari ini kan. Nah, jadi ruang diskusi, membangun komunikasi ini nih perlu sehingga budaya belajar sepanjang hayat itu bisa kita masukkan ke dalam diri anak-anak kita hari ini. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Yang pertama adalah orang tua, Yang kedua adalah lembaga pendidikan, kemudian masyarakat, kemudian negara. Dan ini harus dilakukan. Tapi intinya tarbiyah pertama itu adalah keluarga, seperti itu. Nah, uswah yang pertama mereka dapat itu di mana? Di dalam keluarga. Kalau itu mereka dapatkan, maka lembaga pendidikan itu akan mengeneralisasi hal-hal tersebut, termasuk juga masyarakat dan negara.
0: Wah, ini tantangan juga ya jadinya ya Bu ya.
1: Iya, berat.
0: Berat sekali ini. Betul sekali Bu, apalagi dengan transformasi digital ini juga, ini membawa tantangan yang harus dihadapi secara bijaksana ini.
1: Hari gadget hari ini kan, iya. Anak-anak lepas dari gadget, maka tugas orang tua itu harus keras.
0: Asawasi, betul,
1: iya.
0: Betul
1: sekali. Maksudnya gadget itu memang penting, tapi untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan untuk sesuatu yang membuat... intelektual atau kognitif atau emosional atau spiritual mereka itu menjadi rusak. Saya pikir demikian.
0: Betul sekali. Oke, baik. Nah, ini bagaimana untuk pemanfaatan teknologi digital Bu? Ini dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong lahirnya inovasi.
1: Ya, ya, saya melihat memang seperti itu. Digitalisasi itu dalam dunia pendidikan itu memang membantu ya, memberi layanan bagi pembelajar, termasuk juga guru, siswa, mahasiswa, dosen dan segala setiap orang yang memang ingin mengadopsi informasi yang ada di dalamnya. Nah, memang positif. Tapi kalau memang terpaku pada yang namanya digitalisasi itu juga tidak positif kalau menurut saya. Jadi saya selalu mengatakan begini ya, inovasi itu tidak harus dengan yang namanya digitalisasi. Inovasi itu bisa dilakukan secara individu. Nah, dibutuhkan kecerdasan berpikir bagaimana bisa menciptakan hal-hal baru. Maka dibutuhkan orang yang cerdas. Nah, cerdas ini bisa dibangun dengan kolaborasi dengan lingkungan yang ada. Sehingga ada hal-hal baru yang bisa mereka lakukan. Contoh, digitalisasi itu ada namanya Facebook, ada namanya Instagram, ya kan, ada namanya TikTok. Itu kan bisa ajang kolaborasi, contoh. Ada kelebihan-kelebihan di tempat lain, punya teman, dan mereka bisa memberikan informasi terkait dengan pengetahuan yang ingin mereka kembangkan. Kalau saya mengatakan di lembaga pendidikan, misalnya mahasiswa ingin belajar dari mahasiswa yang lain, jadi mereka bisa berteman secara positif. Apa sih yang dikembangkan di sana hal baru? Nah, mereka adopsi, kemudian mereka buat hal baru dalam konteks pembelajaran mereka. Dan ini memang bisa dilakukan, bukan tidak bisa. Tapi tantangan terbesarnya adalah Ketika informasi yang disampaikan oleh dunia digitalisasi ini ditelan mentah-mentah. Yeah. Nah, jadi intinya kalau tidak ada digitalisasi kita tidak bisa belajar. Kalau tidak ada digitalisasi kita tidak bisa berinovasi seperti itu. Saya ambil contoh misalnya mahasiswa. Kalau mahasiswa saya dengar nih terserahlah. Saya ya misalnya mengajar membuat PowerPoint. Yang saya buatlah poinnya, powernya tidak ada. Saya mengatakan ini poin powernya dari ibu. Kamu catat, otakmu berpikir, tanganmu mencatat, kan begitu. Nah, jadi ketika ujian kita memberikan soal, dia bertanya, Bu, kok jawabannya nggak ada di dalam buku atau apa? Saya bilang, power yang ibu sampaikan itu pointer, tapi power yang ibu sampaikan itu semua isi buku. Kalau kamu catat, pasti kamu tahu jawabannya, kan begitu. Nah, ini yang tidak mereka lakukan. Jadi generasi kita terjebak pada digitalisasi,
0: iya,
1: tangan bermain pada keyboard gadget, ya. Kemudian otak mereka sudah terhubung dengan benda-benda seperti itu. Jadi hal-hal yang berbau inovasi yang bisa mereka kembangkan itu sulit. Ya memang ada anak yang bisa, bukan tidak ada, tapi kebanyakan yang saya lihat seperti ini.
0: Iya, jadi jangan terbiasakan juga dengan belajar dengan AI ya Bu ya.
1: Kalau nanti internet itu dihapus, berarti kita kembali ke masa lalu.
0: Ke masa lalu, betul sekali
1: iya.
0: Bu.
1: Seperti kata Rasulullah kan, kita harus belajar memanah, kemudian berkuda, kemudian berenang. Bagaimana kita nggak pernah berenang kan?
0: Iya, betul sekali. Oke, nah jadi membangun talenta ini memang ya, apalagi di zaman digital ini, harus berjalan seiring dengan penguatan karakter, etika, dan juga tanggung jawab sosial, seperti Ibu Sarifah katakan tadi juga ya. Jadi untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada, kita punya waktu 15 menit ke depan nih Ibu, untuk kita membahas ya, tentang tema kita. Boleh Ibu, silakan Ibu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sarifah, pemanfaatan teknologi digital di dalam proses pembelajaran ini dapat meningkat kualitas pendidikan sekaligus mendorong lahirnya inovasi. Dan untuk saat ini Bu, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, nah bagaimana nih pendidikan dapat tetap menanamkan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi Bu?
1: Iya, kita menanamkan namanya adab itu paling penting ya, yeah. Karena adab bersosialisasi, betul, adab berkolaborasi, semuanya pakai adab ya. Nah, kalau adab ini tidak ada, maka ya otomatis terjebak dalam sistem digitalisasi tadi. Dan ini memang terjadi dalam masyarakat. Nah, lembaga pendidikan kita berusaha untuk menjembatani ini ya, walaupun tidak bisa, tapi kita tetap berusaha. Intinya apa? Benda teknologi itu adalah alat ya, laptop atau gadget itu adalah alat. Nah, bagaimana alat yang digunakan itu bisa dimanfaatkan secara positif oleh mereka? Kita hanya bisa melihat di lembaga pendidikan, tapi di luar kita tidak sanggup memantau ya. Apalagi dunia hari ini memang memberikan sebuah informasi yang salah terhadap generasi kita hari ini. Nah, jadi ini yang perlu kita antisipasi sejak dini. Intinya apa? Kita lembaga pendidikan tidak berdiri sendiri untuk melihat akses negatif yang ditimbulkan oleh digitalisasi tadi. Maka harus membangun kerjasama yang utuh setiap komponen yang ada, agar setiap generasi ini bisa memahami mana plus minusnya digitalisasi atau teknologi ini. Jadi tidak akan dimanfaatkan secara suka-suka seperti itu ya.
0: Betul.
1: Karena terus terang saya mengatakan, modernisasi ini memang menjebak generasi kita ini ke arah yang berbau negatif ya Bang ya. Dan ini banyak kita lihat, baik itu di surat kabar, baik itu berita-berita yang berbau negatif. Dan kadang-kadang saya sebagai tenaga pendidik itu merasa, gimana ya, kita bilang sakit batin, sakit kepala, pokoknya sakit lah, walaupun bukan anak-anak kita.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana kita memahami ini? Nah, kalau kita mampu membangun secara kebersamaan, kita bisa mengatasi setiap problem yang ada. Empati ini bisa kita munculkan. Bahwasanya setiap anak yang belajar itu adalah anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan. Sehingga di era digitalisasi itu bukan menjadi momok, tapi dia menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di dunia luar mungkin digitalisasi ini udah nggak in lagi ya, udah biasa bagi mereka. Nah, di mana mereka bisa mengakses berbagai macam hal, melakukan riset bermanfaat, mudah-mudah sudah mendapatkan hadiah Nobel gitu kan. Tapi anak-anak kita malah nggak, bukan jangankan hadiah Nobel, berprestasi pun kadang-kadang juga langka seperti itu. Nah, ini perlu menjadi tantangan terberat bagi kita, karena dunia pendidikan hari ini semakin berat ke depannya, bukan semakin mudah.
0: Betul.
1: Saya menganggap setiap semester berakhir, maka akan muncul anak-anak yang pola pikirnya berbeda. Berakhir lagi semester, muncul lagi anak-anak.
0: Beda-beda lagi.
1: Ya, makanya dibutuhkan tenaga pendidik yang terus belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Belajar tentang karakter, belajar tentang etika-etika yang ada. Bagaimana memahami konteks anak-anak hari ini. Jadi Bang, saya mengatakan begini, anak-anak ini kan aktor ya.
0: Betul.
1: Dia bermain peran. Dia bermain peran menjadi anak yang baik, padahal dia tidak baik. Dan ini terjadi dan saya melihat langsung ya. Makanya guru harus paham yang namanya ilmu psikologi, bagaimana melihat konteks anak-anak hari ini. Kemudian juga harus paham ilmu konseling, bagaimana menghadapi anak-anak yang bermasalah seperti itu. Nah, kalau kita tidak pernah mau belajar dan berhenti belajar, maka kita tidak akan menghasilkan generasi yang berkualitas lah Bang ya. Itu ya, berkembang. Karena maaf ya, mengajar ini gak amanah Bang ya.
0: Betul Bu.
1: Ya, kita semua bekerja ini amanah. Salah kita menjalankan amanah, kita berdosa.
0: Betul.
1: Nah, saya kadang-kadang juga beranggapan, apakah saya secara pribadi sudah melaksanakan tugas dengan baik, maka saya selalu membuat video-video inovasi atau apapun untuk menyegarkan dunia pendidikan hari ini. Walaupun anak-anak dimanapun saya nggak pernah ketemu ya, bisa begitu. Tapi intinya suara kita itu harus didengar.
0: Betul, Bu.
1: Tidak hanya di dalam kelas kita ajarkan, tapi di luar pun mereka juga mendengar kita. Seperti itu, Bang.
0: Iya, apalagi di Aceh ya. Mungkin kalau di Aceh ini generasinya itu sebenarnya kreatif-kreatif ya. Seperti Ibu katakan tadi.
1: Kreatif kalau Aceh, Pak.
0: Iya, betul sekali. Juga perguruan tingginya juga berkembang gitu ya. Komunitas digital juga mulai tumbuh dan peluang ekonomi digital juga semakin terbuka kalau kita lihat.
1: Setiap sudut kita melihat, Bang. Jelas sekali benar.
0: Iya, baik. Kemudian ini, Bu, kita masih punya waktu sedikit lagi. Kita mungkin ke bagaimana ini? Bagaimana peluang generasi muda Aceh untuk berkontribusi dalam ekonomi digital, baik sebagai profesional maupun pelaku usaha berbasis teknologi, Bu?
1: Iya. Saya melihat generasi muda Aceh itu banyak yang sudah mapan dan mampu membangun ya, membangun segi-segi yang sudah mereka desain sebelumnya. Dan ini perlu kita dukung ya, perlu kita dukung. Kenapa? Teknologi yang ada itu sudah mampu mereka manfaatkan dengan baik. Nah, kenapa? Karena mereka sudah banyak berkolaborasi dengan dunia luar ya, dengan dunia luar. Kompetensi itu sudah mereka dapatkan. Ini yang kita katakan setengah dulu ya.
0: Betul, Bu.
1: Ya, itu ada. Ada setengah lagi itu tidak ada kompetensi, ya tidak berkompetisi. Intinya apa? Mereka menerima apa adanya di seputar tempat mereka. Intinya dalam lembaga pendidikan ketika mereka sekolah atau kuliah, karena tidak ada kompetisi, kamu memang pintar ya, kamu yang pintar, saya biasa-biasa aja gitu, seperti itu. Jadi budaya saing itu nggak ada, budaya saing yang sehat. Dan ini terbentuklah generasi-generasi yang tidak mau membangun dunia kerja yang lebih positif. Nah, berbanding dengan mereka yang ingin bersaing, ya, memiliki dunia kompetisi yang besar seperti itu. Contoh saya katakan, misalnya dia sekolah di luar, misalnya kan kuliah di luar. Begitu pulang dia punya kemauan untuk mengembangkan sistem-sistem yang ada di daerah Aceh misalnya. Nah, ketika mereka berkolaborasi dengan yang di dalam, ini kadang-kadang ada hambatan, Bang. Nah, ketika hambatan ini ingin mereka generalisasi supaya muncul hal yang positif, ini juga agak sulit seperti itu. Kenapa? Karena membangun kemauan untuk perubahan pada orang yang tidak pernah mau melihat dunia luar yang lebih global, sulit. Itu memang sulit.
0: Sulit, ya, sulit.
1: Kita seperti hidup seperti kata yang hidup di bawah tempurung, ya. Jadi berbunyi seolah dunia itu di bawah tempurung kita. Intinya saya ingin mengatakan, jadilah generasi muda ini seharusnya seperti tempurung yang terbuka tapi tidak bolong di tengah. Jadi kalau air hujan turun malam ada airnya. Jadi bukan air hujan turun tapi bolong di bawah, kemudian air itu menyentuh tanah dan tidak ada hasilnya. Dan ini sebenarnya perlu dibangun. Kolaborasi ini juga kembali kepada pemerintah, Bang. Pemerintah, kemudian orang-orang yang memang ingin membangun ini. Kalau enggak, nanti generasi kita ini akan semakin salah.
0: Iya.
1: Ya, semakin salah. Apalagi hari ini kan banyak anak-anak yang, ya kita tahu lah ya, di media massa, anak-anak yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sulit kita tolerir dengan akal sehat. Nah, bagaimana kita mengajak mereka, merangkul mereka untuk menjadi jauh lebih baik, sementara dukungan untuk itu malah nggak ada. Kalau ini nggak dilakukan, saya pikir perkembangan dunia kita hari ini akan semakin terbelakang ya, atau semakin tertinggal. Iya, tapi kalau kita mau berusaha, saya pikir pasti bisa.
0: Maju. Akan maju terus.
1: Insyaallah.
0: Iya, mudah-mudahan ya, Bu ya. Nah, kita amin, sudah
1: kita berdoa semua, Bang. Tidak ada sesuatu yang tidak pasti.
0: Betul
1: pasti,
0: sekali, ya. Betul sekali. Walaupun zaman teknologi sangat ini sekarang ini sangat canggih gitu ya.
1: Selama masih ada generasi muda yang berpikir positif, dekat dengan Tuhan, saya pikir Aceh ini akan semakin maju dan terjaya.
0: Bisa membangun, insya Allah, amin. Iya, ini mungkin sebagai penutup ini, Bu. Apa pesan dan motivasi Ibu kepada para pendengar RRI, khususnya ini generasi muda ya, agar terus mengembangkan kompetensi digital dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital di masa depan, Bu?
1: Baik. Untuk generasi muda tersayang, anak-anakku yang cantik, ganteng, semuanya dimanapun berada, teruslah berproses, jadikanlah digitalisasi itu untuk sesuatu yang positif, bukan untuk sesuatu yang negatif. Kemudian manfaatkan peluang-peluang yang ada, sekolah dengan baik, kompetensi yang ada itu dikembangkan, berkolaborasilah dengan orang-orang yang memiliki kemauan untuk mengembangkan kognitif secara mendalam, secara terbuka, kemudian hasilkanlah karya baru, maka harumkanlah nama daerahmu, negaramu, dan inilah kerja nyatamu. Kami ingin melihat itu. Terima kasih.
0: Amin, amin. Ya, itulah dia penutup dari Ibu Dr. Sharifah Rahma MAG. Dan mungkin sudah waktunya kita sesali juga kita menantikan untuk dikumandangkannya azan asar, Ibu. Dan untuk saat ini mungkin di Beranda Asacita Dialog Ekonomi Digital edisi Jumat 7 Agustus 2026 sampai di sini dulu dengan tema membangun talenta digital melalui pendidikan yang adaptif dan inovatif. Dan semoga ikhtiar kita dan semoga apapun yang disampaikan oleh Ibu Sharifah Rahma dalam membangun pendidikan yang adaptif dan inovatif ini menjadi jalan lahirnya generasi Aceh, ya Bu ya, yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi era digital dengan percaya diri serta penuh tanggung jawab. Nah, itu dia. Oke, Ibu Sharifah, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat selalu, Ibu. Tetap semangat. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar di manapun Anda berada, dan untuk saat lagi di pukul 16.05 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Taman Aceh dan sekitarnya. Masih dengan lagu-lagu hiburan, saat lagi dengan lagu islami akan kami hadirkan untuk Anda satu atau dua lagu sambil kita menantikan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Taman Aceh dan sekitarnya. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.

0: وزينت العرش.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil. Untuk suasana sore hari ini, Anda ditemani saya Wahyu Setia Ningsih. Di edisi kerja kami hari ini pendengar, atau di sore hari ini, kita sudah memasuki program Dendang Daerah Singkil. Seperti biasa, kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung ya, merequest lagu-lagu daerah favorit Anda di 08 23 7295 5892, dan juga di nomor WhatsApp kami 08 58 34 70 5.

0: Baik, penelpon kita sore hari ini, halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Neng.
0: Selamat sore Pak Mei, apa kabar?
1: Kabar baik, semangat.
0: Semangat ya Pak Mei, lagi sibuk apa ini?
1: Ini udah mau istirahat ini Mbak Neng, udah kecapean.
0: Udah kecapean ya. Oke, iya. Baik Pak Mei, mau request lagunya dari siapa nih Pak Mei?
1: Bisa aku minta lagu Karo Mbak Neng.
0: Lagu Karo, penyanyinya?
1: Dari Luther Tarigan.
0: Luther Tarigan?
1: Luther.
0: Hah?
1: Luther.
0: Luther. Oke, judul lagunya?
1: Ula Salahi Sila Ersalah.
0: Ula Salahi
1: Sila Ersalah.
0: Sila Ersalah. Oke, baik, kita hadirkan nanti nih, ada ya lagunya. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Artinya Mbak Neng,
0: apa tuh?
1: Jangan salahkan yang gak bersalah.
0: Iyalah, kayak mana mau disalahkan yang gak bersalah.
1: Itulah lagunya. Salamnya pertama buat Mbak Neneng, semangat selalu ya Mbak Neneng. Buat Nusa Mani, buat Aldo Naidu, buat Naibik Ma Naik Leku, Bang Rendi, buat Ella, Mas Troy, Bang Windu Sober, Bang Gus. Buat yang lagi dengar aja lah Mbak Neneng.
0: Oke.
1: Ya, disitu lebih ya Mbak Neneng, makasih ya.
0: Iya, sama-sama Pak Mei.

0: Penelpon lainnya masih ditunggu. Silakan Anda yang ingin bergabung pendengar merequest lagu-lagu daerah favorit Anda ya di 08237295 5892. Halo. Waalaikumsalam, Erna. Apa kabar sore hari ini?
1: Kabar baik.
0: Ya, gimana? Lagi sibuk apa?
1: Lagi golek-golek, Kak.
0: Lagi golek-golek. Oke, baik. Mau kita temani lagu dari siapa nih, Erna?
1: Lagu apa ya, Kak? Dari Paujana.
0: Paujana judulnya?
1: Terserah Kak Neneng aja.
0: Oke, baik. Dipilihkan ya. Salam-salam untuk siapa ini?
1: Salamnya terutama buatnya Kak Neneng, Kak Hayati, ada Kak Cinta di Tapak Barat, ada Kak Ella, terus buatnya kawan-kawan Erna, ada juga Mama Angkat Erna. Salam spesialnya buatnya Mas Randy aja. Itu aja ya Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

calon lainnya masih kami tunggu. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, pendengar masih di 08237295 5892, dan juga di nomor WhatsApp kami 08583470555.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Baik, saudara pendengar, kita lanjut kembali ini untuk menyapa penelponnya di program. Ya, kami sapa kembali untuk Anda yang ingin bergabung di program Dendang Daerah sore hari ini. Pendengar, line teleponnya 0823-7295-5892. Baik, halo. Halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Andre, dengan Jakarta.
1: Bang Andre, apa kabar Bang Andre?
2: Baik, Kak.
1: Lagi sibuk apa sore hari ini?
2: Lagi apa ini, di kebun, Kak.
1: Lagi di kebun. Oke, kita temani lagu dari siapa nih Bang Andre?
2: Dari lagu Papa ya, Kak ya.
1: Judulnya?
2: Dari Nuansa Trio.
1: Apa judulnya?
2: Aloi Soraku.
1: Hah?
2: Aloi Soraku.
1: Aloi
2: Soraku.
1: Soraku. Sebentar ya. Salam-salam untuk siapa nih sambil nunggu? Halo. Halo. Suaranya hilang-hilang ini.
2: Halo.
1: Lanjut.
2: Selamat
1: ini penelpon ketiga ini Bang Andre.
2: Oh iya ya. Dendy, ada Boy, ada Munte, ada Pak Nusamani, ada Pak Rawat, ada apa lagi ya? Yang udah naik tadi lah semuanya, tapi terkecuali. Ada lagunya, Kak?
1: Aloi Soraku ya?
2: Ya, Kak.
1: Oke, baik. Ada nih nanti dihadirkan ya.
2: Oke, Kak. Makasih, Kak. Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam.

Penelpon lainnya pendengar masih kami tunggu. Silakan Anda yang ingin bergabung di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami ya di 0858-3470-5555.

Nomornya masih kami tunggu pendengar. Silakan Anda yang ingin bergabung ya, merequest lagu-lagu daerah di sore hari ini di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Nah, karena waktunya sudah menjelang pukul 16.51 menit pendengar, jadi waktu kita sudah tidak lama lagi nih ya. Yang untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu partisipasinya hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Baik, saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 17. Kami cukupkan lagu-lagu daerah di sore hari ini. Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh untuk mengikuti program Lintas 17.

0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya. Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan lumut di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Sekda Aceh sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cimpala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekda Aceh M. Nasir sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar rupiah sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao dan karet.
2: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Ya, 9,7 miliar. Sedangkan sisanya kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Ya. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin, ya.
1: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebar luasan informasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan insan pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
4: Antara Kodam dengan insan pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
3: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan lumut di Kabupaten Aceh Tengah. untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode checking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayeulues yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
6: Kita ada jeking, Pak. Jeking 1,5 meter ketinggian jembatan. Sama normalisasi, Pak.
5: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
7: Iya, akan dicari solusi, Pak.
5: Wapres Gibran Raka Buming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayeulues. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendengar Bunda PAUD benar meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program wajib belajar atau wajar 13 tahun. Selengkapnya dilaporkan rekan Bambang Saputra.
8: Bunda PAUD Kabupaten Bandar Meriah Mutia Fauziah Tagor membuka sosialisasi program wajib belajar wajar 13 tahun, pengenalan aplikasi Pijar serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setda Kab Bandar Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bener Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda PAUD juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Eh. BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas sekitar 1 hektar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
10: Dan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas 1 hektar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis potensi desa. Ketua BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau, Hendra Noviar mengatakan, budidaya jagung pipil merupakan program yang dianggarkan untuk tahun 2026. Menurutnya, keberlanjutan program akan disesuaikan dengan perkembangan pasar setelah panen perdana. Sementara itu, program budidaya cabai tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun 2025. Hendra menerangkan jumlah tanaman jagung pipil yang dibudidayakan mencapai sekitar 10.000 batang. Masa tanam hingga panen berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pohon jagung akan dipotong, bagian pucuknya kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sebelum didistribusikan dan dipasarkan.
11: Jagung pipil ini kan salah satu program ketahanan pangan yang memang penggunaannya itu biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak itulah nanti mengarah kepada yang namanya nabati. Nabati yang juga tentunya juga lagi ke program ketahanan pangan.
10: Hendra menilai perkembangan tanaman sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum menetapkan target keberhasilan secara khusus. Berdasarkan hasil analisis sementara, program budidaya jagung pipil dapat dikatakan berjalan sesuai harapan di BUMG Cotbau.
11: Untuk pemasaran kita coba koordinasi dengan Banda Aceh dan melalui agen-agen. Tapi sampai sekarang ini memang kita masih mencari kira-kira kemana arahnya nanti jagung ini akan kita pasarkan.
10: Terkait pemasaran, Ketua BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau menilai pihaknya terus menjalin koordinasi dengan sejumlah agen serta menjajaki peluang pasar di Banda Aceh. Hingga kini BUMG Cotbau masih berupaya memperluas jaringan pemasaran agar hasil panen jagung pipil dapat terserap secara optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Gampong Cotbau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana sore hari ini. Nah, tadi kita juga sudah bergabung ya bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh untuk mengikuti program Lintas 17. Dan di sore hari ini, waktu sudah menjelang pukul 17:37. Pendengar, kami akan kembali menemani suasana sore Anda dengan menghadirkan lagu-lagu yang kami harap masih dapat terus menemani dan juga menghibur aktivitas sore Anda. Karena memang cuaca di sore hari ini masih cukup cerah, masih cukup baik untuk kita manfaatkan beraktivitas pendengar. Meskipun beberapa juga mungkin dari Anda sore hari ini yang sudah berhenti dari aktivitasnya karena mungkin juga sudah mulai sore. Suasana santai Anda di sore hari ini akan kami temani dengan lagu-lagu ke ruang simak Anda pendengar, semoga saja dapat menghibur.

0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi
1: tidak ada Tuhan
0: selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis ya, sudah siap.
2: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
3: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
2: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini

0: 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
1: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
5: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
4: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
6: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudahkan. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk untuk ikut bertanggung jawab.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
7: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
8: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
7: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan.

0: anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
1: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
2: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
1: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
3: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
1: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea. Tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan...

Metro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dimanapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi kerja Jumat 7 Agustus 2026 melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Dan insya Allah kami kembali bersama Anda besok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara. Untuk hari ini edisi kerja Sabtu 8 Agustus 2026 melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil. Sekali di udara tetap dalam, dan sekali merdeka tetap

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

Yeah.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

siapapun yang masih ada yarju liqa'a rabbih, mengharap bertemu dengan Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, harapan bertemu Allah itu impian bagi setiap hamba. Harapan bertemu Allah itu impian bagi setiap hamba. Berharap kita bertemu Allah, kekasih kita itu yang sebenarnya itu Allah. Cuma kita enggak mau mengakuinya, kita sering melupakannya. Yang Allah sendiri begitu sayang dan sering mengingat kita, memanggil kita kembali ke jalannya, bertaubat. Tapi kita lupa. Maka itu, semua kita berharap berjumpa Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di akhirat. Bertemu dengan Allah. Maka rasa harapan itu, rasa harapan ingin bertemu, coba kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ingin bertemu. Contoh kita buat, ingin bertemu kekasih, ingin bertemu fans kita, bertemu orang-orang yang kita kagum, penceramah kah, kalau di kalangan anak muda pemain bola. Jangankan bertemu, melihat saja dalam TV mereka udah bangga, apalagi bertemu. Nah itu, bayangkan bertemu Allah, bukan sembarangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dalam malam Isra, walaupun ada khilaf dari segi perjumpaan apakah langsung ataupun tidak langsung, tetapi dari riwayat kita melihat ketika Allah mengatakan ya Muhammad, kata-kata ya Muhammad, dan itu dalam sejarah penurunan wahyu, dalam sejarah baru itu Allah memanggil kekasihnya dengan kata-kata ya Muhammad, dipanggil nama langsung dipanggil ya Muhammad, padahal dalam Al-Quran tidak ada. Dan ini salah satu penghormatan, penghargaan Allah kepada kekasihnya, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita. Nah, Allah tidak pernah memanggil namanya dalam Al-Quran seperti Allah panggil nama-nama Nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Isa. Tidak ada ya Muhammad, tidak ada. Kata-kata Muhammad ada, wama Muhammadun, ada. Tapi ya Muhammad enggak ada. Baru ketika berjumpa itu, ketika berjumpa dalam malam Mi'raj itu, Allah panggil ya Muhammad, salni, mintalah kepada aku. Laki pun yang perlu laki. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu begitu senangnya Rasulullah berjumpa Allah, begitu senangnya Rasulullah berjumpa dengan sang pencipta jagat raya, alam jagat raya ini, maka Rasul ingin juga membagi-bagi kebahagiaan itu kepada kita umatnya. Begitu senangnya, begitu bahagianya, ingin juga rasa bahagia itu beliau ingin berbagi dengan kita. Maka seolah-olah Rasul ingin membawa kita bersama berjumpa dengan Allah, sehingga dikasih sholat. Itu salah satu cara berjumpa dengan Allah, diberikan ibadah sholat. Yang kita lakukan barusan itu kita berjumpa dengan Allah, walaupun pikiran dan nyoleh hoho ipo deh, tapi hakikatnya ruh jasad ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia jumpa Allah. Jangankan Allah, makhluknya saja kita berjumpa dengan makhluknya, dengan binatang. Berapa banyak hari ini manusia-manusia yang lebih mencintai kucing daripada manusia yang lain, yang lebih mencintai binatang daripada keluarganya. Ada apa rasa cinta? Siurau hana merumpok kalan mi ya. Yang demam ke? Satu hari enggak berjumpa dengan kucingnya itu, apakah anggora leh pepenan ni kucingnya? Itu rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah.
Dan yang benar ibu-ibu ayah-ayah, benar rasa cinta kepada Allah batanyo, kepada ilmu, kepada syariat, kepada majelis seperti ini, rasa rindu. Lun baru balik dari Seremban, Malaysia. Urahmeh lun balik, maka dua minggu ikut hana danyo. Di Seremban pak, nyolun cerita betul, mengenai rasa Malay danyo. Pegah-pegah mentang danyo, bangsa Aceh, bangsa Terlebih, mentang lebih gom. Di Seremban pak, Seremban satu provinsi yang berdekatan dengan pusat kota Kuala Lumpur, negeri sembilan, Malaysia. Lun diundang oleh sahabat Ustaz Sofhan Halim, alumni pesantren Budi Lamno, urang Malaysia, pernah belajar di Aceh. Kebetulan saboglah ngulun tuan wate di Lamno. Lun lebih kurang 2 tahun di Budi Lamno. Satu kelas dengan beliau, Ustaz Sofhan. Sofhan Halim menyedi Aceh kan sapuan, kan sapuan Sofhan. Ya. Lu ikut perjalanan beliau dalam berdakwah. Lun kalon tu. Pekatun-pekatun yang hana badanyo. Di antaranya pak, beliau buka pengajian, kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dari rumah ke rumah. Padna rumah urang kaya, urang kaya pegat pengajian di rumahnya, diundang mendu masyarakat, rakan-rakan, koneksi undang. Malamnya na pengajian bak rumah bapak pulan, yang isi Ustaz Sofhan. Poh padu mulai pak, posip lu malam nyampi kadang-kadang awal ke bukan menghanci posiblah ke bukan posiblah mulai posiblah malam mulai pengajian baru mo kan masjid kan surau kan musala baru mo ada orang hadir ada setia dengan membawa kitab bukan kitab tinggi-tinggi Sabilal Muhtadin, kitab Sabilal, kitab 8 Jawa, Melayu, Arab Melayu. Hanali batanyo nya. Tanda kalam di Aceh hanali. Menyena pale hidayah daya santren. Di masyarakat hanali. Pelam jam 11 malam baru mulai kajian. Seputar tauhid, seputar tasawuf. Selesai jam 2 malam ataupun jam 1 malam selesai. Makan bersama setelah itu duduk bersilaturahim mengharap keberkahan dengan tok guru. Jumpa salam, duduk dengan orang-orang yang berilmu, masyaallah. Yang saya heran, mereka mau nunggu. Dan ada juga di beberapa pengajian, apakah setelah subuh, apakah setelah maghrib, itu kadang-kadang Ustaz Sofhani beliau tidak sholat berjamaah di tempat kajian, tapi di tempat lain, adakala di madrasahnya ataupun di perjalanan sampai ke lokasi kajian setelah sholat, dan jamaah menunggu. Tanya panena nyata kalon hana truh dungku nyanyat yang gak perlek hana truh dungku malamnya hana truh ustad nyanyat yang tak harap menan siap zikir, siap doa, selawat tak peta aju tak baderun juleh hohoh deh. Tapi di sana enggak, mereka tunggu pak, ditunggu kadang-kadang 10 menit setelah sholat tuh masih menunggu dengan kitab di tangan. Kitab Sabilal, kitab Pak Jaro, du preh pemateri, preh ustaz. Pak. Walaupun mungkin negara mereka majemuk, nah orang Hindu, nah orang penaikan Cina, ya biasalah dengan pengaruh global. Ya mungkin maksiat banyak, tapi hal-hal yang seperti ini itu patut kita cemburui. Nyan benar benalom tanyo di Aceh leuh magrib beut, apalagi di rumah
Rumah-rumahnya bapak-bapak, ibu-ibu, Allah beri, Allah berikan harta, Allah pinjamkan kedudukan. Guna harta dan kedudukan itu untuk kemaslahatan agama. Gunakan jabatan untuk menghadirkan ridha Allah. Gunakan jabatan untuk melahirkan takwa kepada Allah. Gunakan jabatan untuk berpengaruh kepada hamba-hamba Allah yang lain supaya mereka dekat dengan Allah. Jangan gunakan jabatan untuk mencuri. Jangan gunakan jabatan untuk bersenang-senang. Jangan gunakan jabatan untuk berpoya-poya kepentingan pribadi, apalagi berkaitan dengan dana umat, berkaitan dengan dana umum, uang negara. Nyen bemopohonnya. Dan itu semua itu akan terasa apa ya? Akan terasa kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana uangku, mana bukan uangku. Itu dasarnya itu ini tadi dalam hati. Ada iman, masih ada harapan tuh. Masih ada rasa takut tadi itu kepada Allah. Sehingga enggak mudah-mudah untuk korupsi, enggak mudah-mudah untuk mencuri, enggak mudah-mudah. Kenapa? Rasa tauhid itu masih kuat dalam jiwa kita itu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya lihat di Seremban di Malaysia itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam ibadah kita, dalam penghambaan kita, dalam perjalanan spiritual kita, memperbaiki diri kita, itu tidak ada yang lain selain Allah. Allah. Allah Haq, Allah Hai. Nyampe yang zikir, nantam dengar zikir kan, baik dan bekas sesat. Nyantam dengar nomor no. Supaya kita tahu Allah Haq. Allah Haq. Hak juga Allah. Sifat Allah. Allah Hai. Nyampe hai-hai kan. Hayun. Maha hidup. Nah itu. Cuma kita itulah cepat latah langsung vonis orang sesat. Nah, zikir sesat. Bukan sesat. Kita yang kaplat enggak tahu, enggak mau belajar. Nah itu dia. Zikir itu Allah. Allahu. Hu puhu. Huwa pui. Enggak. Huwa dianya Allah. Ya Pak. Dan itu perintah Allah kepada kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah. Ketika duduk, ketika berdiri, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tiga waktu, ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur. Lebah watenyo, lebah keadaan. Artinya 24 jam kita dituntut harus selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Apakah ketika duduk seperti ini tanda kita ingat kepada Allah? Apakah ketika berdiri? Apakah ketika tidur, istirahat juga ingat kepada Allah? Bismika Allahumma ahya wa amut. Doa tidur. Nah itu Pak. Seandainya kita mati dalam keadaan tidur, maka mati dalam keadaan zikir kepada Allah. Mati dalam keadaan ibadah. Mati dalam keadaan ridha Allah. Kan mati di luar iman. Kan mati kafir. Nyan yang tak takut. Nyan Pak. Maka haraplah, berharap kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa kita, walaupun banyak dosa yang kita lakukan selama dalam hidup ini. Hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa rajak itu, rasa takut itu, rasa harap yang benar memiliki tiga unsur. Nah, hebat unsur rasa mengharap kepada Allah. Yang pertama, mengharap rahmat Allah. Mantengna rasa dalam jiwa dan yang mengharap. Nah, kasih sayang Allah, walaupun letak dosa yang lun bubut ya Allah. Walaupun letak maksiat yang lun bubut ya Allah, tapi lun mantang mengharap rahmat drone ya Allah. Nyan benar. Benar rasanya dalam diri kita itu. Mugunong dosa lun bubut ya Allah, tapi lun mengharap ampun dosa lun. Benarnya.
Yang kedua, melakukan amal yang diridhai oleh Allah. Itu rasa harap, ada harapan. Kita berharap Allah mengampunkan dosa kita, kita berharap Allah membuka pintu taubat, maka lakukan amalan-amalan, lakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridha kepada kita dengan perbuatan itu. Yang kedua. Dan yang ketiga, tidak bergantung kepada amalnya, tetapi tetap berharap kepada rahmat Allah. Tayak tuka amai tanyo dengan syurga Allah, tidak. Tayak tuka dua rakaat solat tanyo dengan ni'mat Allah, enggak ada artinya itu. Tapi berharap itu, masih berharap, walaupun nitat amal ibadah ya Allah, walaupun begitu minimnya ibadah yang aku lakukan ya Allah, tapi aku berharap semoga Engkau memandangku. Nah, itu kan itu yang selalu didendangkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah itu, mengharap hanya semata-mata kepada Allah, sehingga beliau enggak mau beribadah hanya karena syurga, karena neraka enggak mau, tapi beribadah hanya kepada Allah. Dikatakan dalam syair di Aceh sering dengar,

bila sujudku padamu, karena damba syurga tutup untukku syurga itu. Namun bila sujudku demimu sematanya, jangan kau palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Nyan makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, karena Allah. Sujud lonyo karena dron ya Allah. Ruko lonyo karena dron ya Allah. Kan karena lon yo ke neraka, kan karena lon ingin surga. Karena menyadron hanarida ke lon kepu surga. Menyadron hanarida ke lon kepu nikmat. Nah, itu dia. Itu syair yang didendangkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, memberi pelajaran kepada kita bahwa ibadah sentiasa dilakukan hanya kepada Allah. Mengharap itu hanya kepada Allah, enggak ada yang lain. Enggak ada harapan selain Allah akan membuka pintu taubat, akan memberikan semangat dan akan mengampunkan dosa kita. Dan kita berharap semoga sentiasa dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk berdiri, dimanapun kegiatan dan kerja kita, selalu mengharap ya Allah, semoga apapun yang aku lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun aktivitas kegiatan kami, semoga ada ridha dan kasih sayangmu. Itu yang kami harap. Apapun perbuatan dosa yang kami lakukan, apapun perbuatan maksiat yang kami kerjakan, tapi kami masih berharap semoga engkau mengampunkan dosa kami. Semoga engkau menggolongkan kami di antara orang-orang yang bertaubat, di antara orang-orang yang sentiasa sujud, tersungkur, menangis, minta ampun. Dan insya Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita, dengan ada secepis harapan daripada diri kita itu. Insya Allah semoga bermanfaat, semoga menambah semangat, semoga menambah wawasan. Insya Allah Sabtu depan kita akan bahas sedikit masalah khauf, takut. Barusan masalah raja, harapan, mengharap. Kedepan kita akan bahas masalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukhtar Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Sari berita. Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Berikutnya, Sekda Aceh sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Wapres Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya, dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode checking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayeluas yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
2: Kita ada jeking, Pak. Jeking 1,5 meter ketinggian jembatan. Sama normalisasi, Pak.
1: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
3: Iya, akan dicari solusi, Pak.
1: Wapres Gibran Raka Buming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayeluas. Fitra Jayadi, RRI Pakengon, melaporkan.
0: Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh, M. Nasir, sampaikan realisasi penggunaan anggaran di Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
4: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar rupiah dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar rupiah sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.
5: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi, dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Ya, 9,7 miliar. Sedangkan sisanya, kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Ya. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
4: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian.